jangan lupa membeli duku. Dengerin Radio RDI Jakarta, bikin kamu senyum melulu.

0: ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000.
0: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Ainis Tower, Jalan K. Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Siri, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
1: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 10:30 sampai 6:30 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI Jakarta.
2: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
3: 97,1 FM, Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis tereksis.

0: Manolo.
1: Ya kerja Mbak Ayu, ayo kerja.
0: Ayo kerja kerja.
2: Tos. 97,1 FM Radio RDI Jakarta. Tempat kamu eksis.

0: ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000.
0: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Ainis Tower, Jalan K. Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Siri, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
1: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 10:30 sampai 6:30 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI Jakarta.
2: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
3: 97,1 FM Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
1: Tetap dengar radio.

0: pendapatan daerah atau Bapenda selaku koordinator pengelola pendapatan asli daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Plinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
1: 88 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota. Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
2: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
3: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Albi.
2: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
1: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
4: 8 Mandalika.

masih di sisa waktu untuk Lana Pagi Ahad hari ini, masih bareng lagu karya Paputuan Oma. Sudah ada Aldelia di Batu Jaij pagi hari ini, sorak-sorak bergembira. Selamat pagi aja, apa kabar warga Sorak dan sekitarnya ya. Ewi juga mudah-mudahan tetap baik-baik aja. Solah Ruan Kedelem te Adelia, request lagunya yang Matahariku aja. Oke, dicariin dulu lagunya ya. Pagi ini bisa ditunggu.

Yang pengen ikutan kembali hari ini juga di Carmila Karaoke Minggu Mandalika, kembali kita anti ya jam 10 nanti untuk hari ini. Boleh ikutan gabung nanti di Carmila jam 10 sampai jam 12

informasi update dari antaranews.com untuk pagi hari ini, Nggi. Ya, di Kelana Pagi Ahad untuk hari ini, warga update dari antaranews.com untuk hari ini dari Nusa Tenggara Barat. Ya, warga, informasinya Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut monsun Australia yang membawa angin timuran menjadi salah satu faktor utama pemicu tinggi gelombang laut saat musim kemarau di perairan Nusa Tenggara Barat. Ketua Kelompok Kerja Observasi Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Zainuddin Abdul Majid atau ZAM Ari Wibianto mengatakan monsun Australia yang aktif pada Agustus menyebabkan angin timuran bertiup melewati perairan selatan NTB sehingga membentuk wind waves warga. Pada 8-9 Agustus 2026, BMKG stasiun menerbitkan informasi potensi gelombang setinggi 4 hingga 6 meter di Selat Lombok bagian selatan dan Samudra Hindia sebelah selatan Nusa Tenggara Barat. Sementara itu, gelombang laut setinggi 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di Selat Lombok bagian utara, Selat Alas bagian utara dan selatan perairan selatan Sumbawa serta Selat Sapi bagian selatan. Ari menjelaskan gelombang tinggi di perairan Nusa Tenggara Barat tidak hanya terbentuk akibat kondisi angin lokal tetapi juga dapat dipengaruhi gelombang rambatan atau swell dari Samudra Hindia. Gelombang rambatan tersebut merupakan gelombang yang terbentuk akibat sistem angin kuat di wilayah yang jauh di Samudra Hindia kemudian merambat hingga ke perairan Nusa Tenggara Barat. Menurut dia, wilayah selatan NTB menjadi kawasan yang perlu mendapat perhatian lebih karena penguatan angin monsun Australia menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan potensi gelombang tinggi yang lebih signifikan. Ya, lebih lanjut warga dia menyampaikan angin timuran yang bertiup secara persisten pada musim kemarau juga memiliki touch atau wilayah laut yang dilalui angin sebelum mencapai suatu wilayah yang panjang. Kondisi tersebut mendukung peningkatan tinggi gelombang di perairan NTB. Berdasarkan perkirawan BMKG, warga potensi gelombang tinggi masih dapat terjadi selama beberapa hari ke depan dan kondisi ini bisa meningkat ketika angin timuran menguat dan berlangsung secara persisten. Ari menegaskan kondisi gelombang tinggi bersifat fluktuatif dan tidak berlangsung terus-menerus sepanjang musim kemarau karena dipengaruhi perubahan pola serta kekuatan angin dan gelombang dari Samudra Hindia warga. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com, kami hadirkan pagi ini di Kelana Pagi Ahad.

0: Apa ya hebatnya radio?
1: Hebatnya radio terletak pada kemampuan beradaptasi di era digital, menjangkau pendengar luas di berbagai platform, AM, FM, online, dan aplikasi, menjadi sumber informasi dan hiburan yang mudah diakses, seperti musik, berita, dan obrolan. Dan yang paling hebat adalah bisa mempertahankan kedekatan emosional dengan pendengarnya melalui suara yang personal. Nah, radio hebat kan? Ayo terus dengar radio, dan terus beriklan di radio.
2: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
3: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
2: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
3: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
2: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
1: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal

0: dan buktikan khasiatnya.
1: Warga Mandalika dapatkan segera alicin herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
0: Alicin herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, alicin herbal solusinya.

Selatan baik-baik aja, sehat-sehat aja, aktivitas lancar-lancar aja ya. Buat Hana Sari di studio Radio Mandalika, terus salam buat Bu Kadus, Malena, Nik, dan semua fans Kopi Dangdut di seluruh Nusantara. Semoga sehat selalu. Lagunya yang kehilangan tongkat. Dikirimnya 855, kayak gini. Kita udah mau nempas ya. Ya, soda. Arwan, tak kirim WA melemak jap pamuk Muhammad Nasringgi andendek kuaya kak jap barang-barang kenempas kelana pagi Kopi Dangdut.

kita segera nempes tulak Malik soalnya Pak Muhammad Nasri yang request lagu Kehilangan Tongkat ya warga. Jangan kehilangan tongkat ya Pak Muhammad Nasri, bahaya nanti gak bisa jalan pulang ke Lombok ya. Nyalah lalu aran punti ti umbah mempoto ake ya sanjau Malik ben nyalah. Selamat pagi Mas Gambek, milu aja Carmilla nanti boleh kutunggu ya. Kemarin Hana juga jalan-jalannya ke Pengadang, ke rumahnya Pak Puun Raska ya. Soalnya saya punya titipan spesial ya Allah. Mulan hebat, baik hak dua nih warga Pak Puun Raska, Pak Puun Rizky. Gih. Titipannya sudah kuambil ya Pak Puun Rizky ya. Sampai di rumah dengan selamat sentosa. Barang-barang berharga semua ya bagi ibu-ibu. Ya Allah, terima kasih Bunda ya. Terima kasih Pak Puun Raska, Pak Puun Rizky. Nggih. Mudah-mudahan pada sehat-sehat sesuai hajat niatnya, nggih. Hajat niat berbagi atau bersedekah, nggih. Sehat walafiat, lancar-lancar aktivitas, nendang nggih. Lancar rezeki, penuh serta halal thayyibah. Amin. Mai menuju warga yang nempes ya untuk lana pagi Ahad hari ini Dene milih ngagi baret ngagi Malik Elek Carmilla warga nggih. Ana pamit menuju warga, mohon maaf kalau ada salah kata dan lanjut lagi nanti

0: di Carmila Karaoke Minggu Mandalika sesaat lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap waspada. The best music and
1: information. Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda, dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.

Sebelum jadi penyanyi kondang, Asrap kan ternyata gak bisa nyanyi. Suaranya juga pas-pasan. Tapi karena dia tekun berlatih dan ikutan karaoke, suaranya jadi merdu dan terkenal di mana-mana.

Nah, pengen cepat bisa nyanyi? Ikutan aja sekarang di acara Karmila Karaoke Minggu Mandalika.

Karaoke Minggu Mandalika, ajang mengeluarkan bakat menyanyi Anda hanya di 88 pas Mandalika FM Radio Lombok. Daripada nyanyi di kamar mandi kan gak boleh no warga ya, gak boleh berbicara apalagi nyanyi kalau di dalam kamar mandi. Baiknya nyanyinya di sini aja di Carmila Karaoke Minggu Mandalika ya. Edisi hari ini di 9 Agustus 2026 ya. Di tempatku udah pada mulai rame-rame nih di kantor Lurah Panjisari ya. Persiapan menuju lomba-lomba yang akan diadakan untuk memeriahkan HUT RI ke-81 Indonesia Makmur Adil dan Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur. Lupa ke doang password keluarga ya. Semoga berkabar baik, sholat-sholat, tetap semangat aja untuk hari ini. Semangat mengisi kemerdekaan dan bulan lahirnya Indonesia ya. 2026, tahun ini genap berusia 81 tahun. Kita studio belum pasang belum pasang bendera kayaknya ya. Oke, di tempat lain masih pada semangat kan untuk pasang bendera merah putih, iyalah.

Kalau enggak semangat, gimana siapa yang mau mengisi Indonesia dengan kemerdekaannya yang udah sepuh ya, 81 tahun, sesepuh presiden kita. Ya Allah. Jalur telepon tetap kita undangan khusus ya, boleh di 0817570764. Jalur WhatsApp dalam bentuk lagu yang udah jadi ya. Jangan lupa jinglenya, oke? Sama salam-salamnya boleh ya. Sabar dulu jalur telepon, soalnya mau dibuka dulu sama Bunda Yuyun ya. Kebetulan tadi kan lagunya, ini lagunya Bang Haji yang Kelana Pagi Ahad. Bunda Yuyun juga mau coba Yang Kehilangan sebagai lagu awal jumpa di Carmila Karaoke Minggu Mandalika. Sambil nunggu juga warga yang mau bertemui langsung ya di lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya.

0: zamanane milih teraru det praktis. Marak misal begawean sak kasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Sehingga, ia tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli elek apotik, toko oat, konter Pak Oles, atau elek dagang ngelining oat Pak Oles. Lamun narak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan saribing, pasti top chef.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti top chef.
3: Selalu tersimpan kisah luar biasa di balik sebuah mahakarya. Ukiran inspirasi dalam goresan tangan sang maestro dipadu teknik desain modern. Simfoni benang kaya warna menghiasi kemewahan sarung BHS. Tempaan keterampilan ahli tenun membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni. BHS, puncak pencapaian karya. Mahakarya Seni Tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.
4: Kono, kalau kamu habis main dan badan kamu kotor, buruan mandi.
5: Oke ya.
4: Buruan Gi, gak usah nanti-nanti. Mandi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun. Itu baru anak ayah hebat.
5: Iya ayah, Kono mandi nih.
4: Menjaga kebersihan badan adalah kebiasaan yang dapat mencegah Anda sakit dan mencegah penyebaran kuman. Beberapa kebiasaan yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kebersihan badan. Mandi secara teratur dengan air bersih dan sabun mandi. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan dan setelah buang air. Ayo, biasakan hidup bersih untuk hidup lebih sehat dan berkualitas. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda. Terus dengar radio.
6: 8, 8, 8, 8.

0: Oke, masih terus di Carmila Karaoke Minggu Mandalika. Eh, jalur telepon udah enggak sabaran pengen ikutan di Carmila untuk hari ini ya. Kira-kira siapakah dia temui kita? Kita langsung saja terima ya. Halo Carmila.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Wah. Aku cari kandungan.
0: Batur, tumben datang batur baturan. Hey,
1: yeah. Kalau seminggu nanat.
0: Kemben.
1: Ini ke anu ya kenawa.
0: Ya apa aran mendo?
1: Ya bang kering ya kering keriting lo.
0: Oh, ya kering kerit. Dia mau perawat lah singan.
1: Bulan perawat tetap kayu lah gue ya. Wasaran.
0: Dia mau panen jari ya?
1: Dia mau. Dia mau tau.
0: Borong kajuk tu mendo.
1: Tapi cuma ada anu lah nara pak ya. Sekian dua terlumpah atau
0: dulu. Hanggi, alhamdulillah mendo aneh. Tumben menalat ke jariin.
1: Tumben, gue ini nyoba.
0: Oh, nyoba. Suruh mencoba lagi menujaan.
1: Iya, badai.
0: Nah, toh. Bagus, sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Keluarga?
1: Keluarga sehat.
0: Alhamdulillah. Oke. Okay.
1: Lagu. Coba. Lagu Muhammad Sarifin, Mas. Doa suci.
0: Wess. Doa suci guys. Oke, sudah aneh.
1: Salam-salam dulu Mas.
0: Siap, sila.
1: Salam buat Bunda Yuyun tadi ya. Salam hormat Bu.
0: Oke.
1: Terus buat adik Solihin. Ada adik Tul juga ya. Selamat menempuh hidup baru adik.
0: Hai.
1: Adik Tul kan.
0: Oh, wah. Wantap riri sogon panci jembungan.
1: Wantap riri sogon panci.
0: Oke. Okay.
1: Terus buat Mami Haris di Awang, siap selalu ada muter kelana juga, ada Ibu Kadus juga ya.
0: Areng Mami Haris ya telang cerita kan.
1: Iya. Yeah. Anu Mama Lena Haris teh.
0: Den man datang ya lalu pada pesiar cerita lagu aku jendek tahun info jaan.
1: Oh, aneh mulai Mama Lena, mudah-mudahan tetap sehat. Pak Eko indah, mudah-mudahan tetap sehat.
0: Pak Eko, Pak Eko, ambil tahun Pak Eko. Pak Eko, terbalik nenekan.
1: Ini baik. Kuling-kuling kui-kui kan?
0: Gih, tetap om tekuling yang piran, gih.
1: Oh iya, mudah-mudahan tetap sehat bagi waris, gih.
0: Siap.
1: Oke, semua-semuanya nanda. Radio Mandalika, suara insani, menyapa nurani, warga bumi kota.
0: Aneh toh, merdeka.
1: Ulang,
0: ya, kulang jarin.
1: Ulang.
0: Motor mak.

0: Keren buat penonton ini.
1: Iya, duit penonton dia udah tetap sehat selalu.
0: Iya, wah-wah nyampah doang penontonnya pun seger-seger.
1: Alhamdulillah. Terima kasih nanya dari kemudahan tetap sehat gitu.
0: Amin.
1: Kurang lebih sore gini nanya ampun maaf.
0: Oke.
1: Oke, Mas Kertam Jati, salam si Aruna dan Nada.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bajang Laden. Niken galau soalnya kelinden ye. Ye salah pertumbuhan kayak. Alain berembe kelinde aman-aman saja maku nenda aman-aman saja ya warga ya. Baiklah, masih terus di 88 Pas Mandalika FM, Radio Lombok di Carmila, Karaoke Minggu Mandalika, dan temue-temue juga masih kita terima ya untuk hari ini warga. Kedung Nesa, tanggal 17 Agustus kita sudah hari Merdeka yang ke-81 warga. Ya biasanya banyak lomba-lomba di tempat kita warga di kantor lurah, kantor desa ya. Pada berlomba-lomba nih untuk memeriahkan HUT RI ke-81 warga ya. Oh ini sekalian juga HUT Kelurahan Panjisari ke-29 gih. Selamat pagi Pak Lurah. Mudah-mudahan masih teaku jadi warga Panjisari sama Pak Lurah ya. Jangan lupa warga Enggi, ini tanggal 15 Agustus 2026, jelo Sabtu nih warga di Polindes Panjisari, Kelurahan Panjisari ya, pukul 8.00 Wita. Di situ buat emak-emak sekelurahan Panjisari, ada pemasangan gratis KB MKJP namanya warga ya, KB implan dan IUD atau IUD warga ya. Ada konsultasi kesehatan reproduksi dan juga konsultasi tumbuh kembang balita ya. Jadi ini khusus emak-emak Kelurahan Panjisari warga ya, dalam rangkaian memeriahkan HUT RI ke-81, HUT Kelurahan Panjisari ke-29 juga warga ya. Ada pelayanan gratis KB warga. Gih, hasyap. Nah itu dia warga untuk informasi bagusnya. Bapak-bapak juga ini informasi bagus ya, mama juga informasi bagus. Kita masih di Carmila Karaoke Minggu Mandalika untuk hari ini. Lanjut temuin tuh warga, wah senganti. Aku bare julu warga, Nikiat Peliwat masih di Carmila untuk hari ini. Update dari antaranews.com juga bisa terus ditunggu.
2: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
3: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT5 RW6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
5: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
6: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
7: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
6: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
7: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
6: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
5: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
4: warga Mandalika dapatkan segera alicin herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
8: Alicin herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, alicin herbal solusinya.

0: Sila, kita masih terus lanjut warga di Carmila Karaoke Minggu Mandalika ya. 28 pas Mandalika FM Radio Lombok. Mbak Hani, mana suaranya Mbak Hani? Coba saya tahu rumahnya Mbak Hani ya, Papun Raska ya. Wah, Kak Begrosok Jok nih ke gedeng. Ini lagu sayang, saya nggak tahu rumahnya. Lain kali mudah-mudahan bisa tahu tempat rumahnya. Ya, halo Carmila.
1: Karsiming Mandalika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Panjang umuran.
1: Apa kabar Mbak Hana?
0: Alhamdulillah kabar baik.
1: Ya, salam kenal buat Bunda Yuyun yang membuat dia aku membuat ini, suara dia itu membuat aku menangis saja Mbak Hana.
0: Oke.
1: Ya, aku teringat akan kelaman hidup aku. Waduh.
0: Heto.
1: Ya, aku sudah merasakan kehilangan Mbak Hana.
0: Oke, sabar.
1: Iya.
0: Mbak Hani.
1: Iya.
0: Mau kliwat badek bali muwi wakjuk papu undraska.
1: Oh, bade ande mele tamu.
0: Ini pemada. Ndek ton nomor, ndek sip nomor am kanjen ndek ton tok bali.
1: Nuh bedo yang tedong mari dengan doa abdi.
0: Iya, sudah lemak lain kali insyaallah. Soal papu undraska ndin kenal hambiaran Mbak Hani.
1: Soal ini arang Mbak Hani.
0: Apa? Ya Malik.
1: Mung ketahuan si Bunda Rizky, Papun Rizky.
0: Papun Rizky, gih?
1: Wah, hampir dua kali, telu kali di Belangar, di Bali, mana?
0: Ya sudah, nah mana?
1: Ya lagunya dulu mana?
0: Oke.
1: Pada Morgana dari Mega belajar dulu.
0: Mega Mustika, gih?
1: Ya.
0: Salam-salam Sila Menu.
1: Salam buat Papu Rizky. Mudah-mudahan gak tanda suara enggak. Bilang jenuk bedai. Bilang jenuk.
0: Kering aku dik mohon bedai itu. Enggak iya kena. Wih jendek bedai itu lalu unjuk rega ambil lain.
1: Salam untuk Papu Rizky, Inan Rizky juga, Inan Rahman, lebih parah mas lapuan.
0: Oke.
1: Buat adikku yang di Lendang Kunyit, Nur Hasia, selamat mendengarkan. Ya itu aja di mana. Salam buat banyak aden yang tadi, buat Bunda Yuyun, salam kenal. Ya semuanya deh.
0: Silahkan menuju
1: Radio Mandalika, suara insan menyapa nurani warga bumi gora.
0: Baiklah, Pata Morgana on the way. Ini lagunya Mega Mustika warga.
1: Belajar dulu.

0: kasih Mbak Hani kembaran.
1: Iya, sama-sama. Sekali lagi salam sama Bunda Yuyun.
0: Oke.
1: Lagu yang membuat hatiku terluka. Waduh.
0: Waduh.
1: Sedih rasanya Mbak Hana mengingat masa lalu aku, ya Allah.
0: Masa lalu kehilangan ya.
1: Iya, dua coba kehilangan anakku Mbak Hana, ya Allah. Ya,
0: dua-duanya meninggal.
1: Iya, anakku yang pertama, anakku yang kedua mati dalam kecelakaan semua berdua itu Mbak Hana.
0: Ya Allah Robi. Ya. Oh iya, cerita perasaan nyebrang Mbak Sen. Papun Reska perasaan bercerita. Iya nih kan.
1: Nyebrang mau pulang dari PKL. Ternyata di jalan dia tabrak sama teras itu.
0: Innalillahi wa inna ilaihi
1: raji'un. Tapi kecelakaan dan bisa diselamatkan nyawanya, ya Allah.
0: Udah berapa umurnya itu saat itu?
1: Udah 18.
0: Oh, 18. Ya Allah, ada darah apa teruna?
1: Teruna.
0: Oh, teruna, ya Allah.
1: Anakku yang pertama waktu kelas 3 Tanawiyah. Ditabrak sama Honda juga.
0: Ya Allah, dua-duanya mungkin ada bijinya lagi?
1: Ada, tinggal dua. Masih kelas 2 SD sama kelas 3 kelas 1 SMK.
0: Mudah-mudahan tetap Allah lindungi ya. Aneh, terima kasih buat Mbak Hani, ya Allah kaya, ya Allah. Kehilangan yang Mbak Hani itu termasuk orang-orang yang kuat dan sabar ya. Wah, teruna bijen balu olas tahun ditabrak truk, yang satunya meninggal ditabrak sepeda motor ya. Sabar Mbak Hani. Masih ada dua bijenya warga Baseun ya. Main saerok renggen marah Mbak Isna ini. Ya, beberapa kait penantangan Baseun dengan lagu Kehilangan.

0: Kopi. Sebelumnya warga, sebelum kita melenggang ke lagu berikutnya di Carmilla untuk hari ini, kita kembali update dulu warga informasi terbaru lainnya dari antaranews.com untuk hari ini. Ya, warga, informasinya dari Kota Mataram. Pemerintah Kota atau Pemkot Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat menyebutkan kebijakan penghematan penggunaan bahan bakar minyak atau BBM operasional dan kendaraan dinas di lingkup Pemkot Mataram berhasil melakukan efisiensi hingga 3 miliar rupiah warga. Hal ini diungkapkan Sekretaris Daerah Kota Mataram Haji Lalu Alwan Basri di Mataram kemarin. Kendati demikian, langkah efisiensi ini tidak menyentuh sektor-sektor pelayanan publik yang krusial, misalnya anggaran operasional untuk pelayanan dasar masyarakat seperti pengangkutan sampah di Dinas Perkim Lingkungan Hidup serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR, hingga kendaraan pelayanan umum dipastikan tetap berjalan normal tanpa pembatasan. Sekda mengatakan hasil penghematan BBM itu rencananya akan dialokasikan untuk menutupi kebutuhan belanja daerah yang masih kurang di sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD. Di Kota Mataram terdapat sebanyak 39 OPD yang tentu memiliki program-program prioritas dari usulan-usulan OPD tersebut. Tentu akan dikaji lagi untuk menetapkan program prioritas. Misalnya usulan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram untuk membeli tambahan mesin membakar sampah rampah lingkungan atau insinerator senilai 3,5 miliar rupiah warga. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Mataram Haji Nizar Deni Cahyadi mengatakan usulan pengadaan mesin insinerator dengan kapasitas 10 ton ini untuk memperkuat pengolahan sampah berbasis pembakaran ramah lingkungan sekaligus mengurangi volume sampah secara drastis. Terutama jenis sampah residu yang sulit didaur ulang dan mencegah pencemaran udara akibat pembakaran terbuka. Teknologi insinerator ini mengendalikan suhu tinggi dan emisi gas buang agar aman bagi lingkungan. Menurutnya, pengolahan sampah dengan insinerator dinilai cukup efektif sebab residu dari satu kali pembakaran sebanyak 5 ton hanya setengah karung warga. Dan informasi ini kami kutip dari antaranews.com, kami hadirkan di Carmilla Karaoke Minggu Mandalika untuk hari ini. Radio Mandalika
1: FM Lombok. Dek, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
2: Iya kak, bentar.
1: Cepat, udah telat.
2: Helmnya mana kak?
1: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
2: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
3: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.

Lanjut lagi warga di Carmila Karaoke Minggu Mandalika untuk hari ini. Yuk, masih terima telepon kembali. Tadi sudah ada Mbak Hani, sudah ada juga Bajang Aden, Pak Majet tumben Dek Man dateng. Masa nanti Man jari dagangan bakso nanti. Nah, Pak Majet kan ce Bang Astro.

0: DPRD Kabupaten Lombok Tengah tengah melakukan touring dalam rangka HUT RI ke-81 ya. Wih, tetap semangat batur-batur wartawan sampai sembalun ya. Mudah-mudahan anda pada beku oleh. Jangan lupa titipan oleh-oleh mana-mana semika buah apa ran strawberry ya. Mara basen boki mana-mana semika lanti tak genti kepeng mara basen bok seri ya. Oke, selamat touring ya teman-teman, mudah-mudahan pulang selamat ya. Halo Carmila. Halo Carmila. Carmila halo, selamat siang. Halo, halo, halo, halo.
1: Halo.
0: Iya. Siap, dengan siapa di mana?
1: Pak Majid.
0: Oh, panjang umur, Pak Majid.
1: Allah, kurang tekanin aja panjang umur lalu, datang.
0: Nah, nih gati, calling dek man. Sa, ya, kupik sekali, Malik, wam, sak datang.
1: Iya, panjang umur, aran deh. Alhamdulillah.
0: Anggi, siap.
1: Terima kasih, Pak Majid.
0: Alhamdulillah, kencang-kencang doang, Lombok Tengah nih.
1: Iya, tampun, dan temudaran.
0: Oh, dan medara nanti jak beteng hari ya ran.
1: Beteng hari. Sejagat beteng hari mana?
0: Beteng hari jene mana? Nak mik doang arah ni.
1: Nyampah.
0: Nyampah jauh nanti jak beteng hari mik doang arah ni kancam mixer.
1: Apa daun deh?
0: Daunan lagu.
1: Lagu daun lah ini terbetul penting lagu.
0: Mainah. Anak nembel lagu mana? Ada taru nih. Aku lalu makan nih.
1: Napi? Lagu mana?
0: Nggih.
1: Lagu darah muda ya.
0: Darah muda Bang Haji.
1: Iya betul.
0: Oke, Dendek macen tak bernyanyi ya. Cukul powernya merdeka nani. Nih milik Bait Galeng bernyanyi Pak Majid. Iya sudah aneh menunjuk mau salam-salam dulu Pak Majid silakan.
1: Salam-salam kita batu tawaskar piang tapi dulu baru nemuin aku sama dulu lagu apa yang gua lagu sendiri lagu sendiri.
0: Iya sudah.
1: Tunggu sampai tamu nomor dua mana yang kemau juga rakyat lo.
0: Nomor telu pelinggi.
1: Bunda tiap bayar lo bunda bunda lo bunda bunda lo lagi tawaran lo.
0: Yo wah tak kenal maka tak berutang.
1: Pelatih bapak bapak lo.
0: Oke.
1: Semua pendengar Mandalika di mana pun berada ya di hati ini. Silakan di karaokean dulu ya di Mandalika.
0: Oke.
1: Itu aja Mbak.
0: Siap jinglenya.
1: Radio Mandalika, suara insan menyebar lalu warga bumi kora
0: merdeka.

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampiasi buat Pak Majid dan Bani petaik suaren. Pak Majid, kalau kalah tinggal lalu jurangan. Nih ke warga nggih lo tim sudah ada perwakilannya. Gimana menurut dewan juri, apakah Pak Majid lolos ke babak selanjutnya? Kelelen dewan juri warga. Langsung dewan juri, enggak lolos. Lolosnya sampai peteluan Mas Bage doang ya. Ayo kita lanjut warga, Carmila kembali ya, sesi kedua hari ini. Jari hiburan wasila warga nggih. Amun solah lalu ajaan. Burung ngenarak jari senyum-senyum lek balik ya.

sesi kedua warga untuk hari ini di Carmila Karaoke Minggu Mandalika. Pak Zubaidi, pesan ini dihapus. Tapi hutangmu tidak terhapus ya, Pak Zubaidi ya. Pak Isna ini masih standby nggak di situ? Ya udah, selamat siang saja ya. Oh, ini ada lagunya Ogi Paris juga ya. Oh, masuk di grup. Nyimak dulu Mbak Hana, salam sehat untuk semua fans Carmila baik di rumah maupun di studio. Asia Bunda, onek lagunya buka jebak Carmila ya. Bunda Yuyun langsung kehilangan. Sejarah mungkin berulangnya Pak Ogi Paris. Kita persiapkan dulu ya untuk melenggang di sesi kedua. Masih baterin HP lagu, lah.

Baiklah, langsung saja kalau begitu warga, di sesi kedua kita ke lagu Sejarah Mungkin Berulang. Lagunya New Boys enggak? Kalau enggak salah ya lagu yang ini ya. Ya sudah, kita hadirkan saja bersama Ogi Faris yang hari ini yang sudah masuk lagunya di Carmilla. Tapi selamat datang dulu buat yang berwajah biru ya. Pakai peci. Siapakah dia? Ya sudah, akan kita hadirkan sesaat lagi warga di Carmilla untuk hari ini. Silakan Ogi Faris. Ini langsung salam-salamnya Denara nih Ogi Faris. Tumben andek besalam kene engko. Binara jinggal nenda.

0: lagunya sudah habis. Baru on anu on salam salam mendatang warga dan kembi kembi wahana ya. Mana anunya ini salam salamnya boleh kita hadirkan saja, enggak apa-apa belakangan ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Wahana, selamat siang juga buat semua warga Mandalika di mana saja berada. Semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berkabar baik ya.
0: Amin.
1: Dan buat semua fans Mandalika yang lagi pada rekreasian nih, semoga selamat sampai tujuan. Selamat dengan pulangnya juga ya. Dan hati-hati di jalan. Langsung aja.
0: Ah, jinglenya sudah dan lagunya juga sudah.
1: Jinglenya semuanya baik, Bajang Aden dan keluarga selalu sehat walafiat. Dan cepat dapat momongan tentunya ya. Oke, langsung aja jinglenya Mbak Ana. Aku cinta kamu, aku suka kamu, suaramu indah begitu menggoda. Oh Radio Mandalika.
0: Oke, lagunya sudah dan jinglenya enggak apa-apa di sahur belakangan ya. Sudah 15 menit dari jam 11 siang hari ini warga. Saya disamperin nih sama Bapak IBS nggih. Kita langsung saja karena beliau sudah on the mic. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Ya, berembet adahan mun Pak IBS datang, mama nih pada sepi bes lapun.
2: Berat pendaki pendaran.
0: Ya Allah, ndak napa berat pendaki ini kan pade lalu santai cerita nih ya.
2: Aranya towe, towe toa masih ngini ibai batur.
0: Nggih, sehat niki Pak IBS.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tekan sehat wal afiat.
0: Sehat wal afiat. Den ini lain ruen soalan beliau warga nggih.
2: Ni mekita di studio ni arek madu hitam. Apa kene ni?
0: Niki untuk khusus bapak-bapak biar tetap perkasa. Entar dulu, Pak.
2: Berumbin tenten.
0: Alhamdulillah basem kempes takbirullahalazim.
2: Kan kene kene.
0: Aden sak kuat.
2: Berarti minit beronggok, beronggok, beronggok jari ini sih.
0: Berombok napi, berombok angan.
2: Iya, saya kemar unin dengan nani bilang tikungan tahun setia, setia tikungan.
0: Ya lah,
2: panik goreng, ane hari
0: ini. Tahun kembali lagu le tikungan, niki warga curiga ngkisin.
2: Iya tahun bareng kelui.
0: Iya tahu dagang,
2: tahu dagang. Harus sak dagang kelambi, arak sak dagang anu sak loe lalu nani jual keprek apa arang keprek keprek
0: kupi yang nangi bilang bucu tak tentang
2: bilang
0: kupi,
2: bucu
0: ya?
2: Tak dengan jual kupi sepeda ni kopling apa kan kopling hari kopi keliling nai
0: lagu sak berdua riwayat kencing manis atau gula darah jak dendek coba-coba angin.
2: Nah kaitan ganjil ni arak awat ni studio ni saya gula darah maya aruan rateng barat puput perak anti
0: alicin herbal anggih anggih sila Pak IBS so biasa jawa siap lagu ni kile gede ngan anggih
2: anu lagu aranya dengan toa lagu toa doa
0: iya hat toa niki iya napi aran iya berpituah ini teparan warga
2: anu niki arak batur coba bang milik dengar lagu lain dibawakan oleh The Message.
0: Oh The Message.
2: Nah, jadi namun boye TV lah ibu jadi soundtrack nih.
0: Nice.
2: Oh apa lagu ini dan pendengar sekali oh ini insyaallah barat coba mau sajuk studio aja ini ini kepridai apa nih terpadait
0: karprinait atau karpride sak baru aja karpride
2: kekuatan kanti bahkan dan kekuatan temen ini anu lu kerepotan nani menikmati nah malam itu nyekejari papu bayi doang si repot nani gue narang angan tak melirik
0: tetap sih melirik di jalan kan Adit selamat sampai rumah.
2: Iya alhamdulillah, alhamdulillah. No, lagu di pinggir-pinggir jalan melihat bersih halo.
0: Ayo sudah nih siap lagu sila.
2: Coba boya anjul ni nam permintaan digita ni.
0: Napa judulan Pak?
2: Baju biru.
0: Baju biru, penyanyinya?
2: The Message.
0: Nah. The Mercies. Zaman lain nih wargi.
2: Nah, jadi naik nemut buaya film apa aran elit TV nu film serial jual minggu nu. Tanti anti ya bagi soundtrack kan lagu tiu nih. Oh.
0: Baju biru.
2: Nenet nih nah.
0: Mama.
2: Iya.
0: Niki.
2: Iya.
0: Siap, Sila, salam-salam entu Sila dulu.
2: Nah, salam-salam di Lujuk Selapuk Semeton Jari sak masih monitor di Radio Mandalika di kesempatan siang hari niki. Mudah-mudahan di setekian selamat, sehat, sejahtera. Sehat nu, dasar lamun tu sehat nu gampang rezeki nu.
0: Insyaallah.
2: Ni lamun sakit ya hayat lebih rezeki. kru lagu iya ya musim nani. Semuanya animasi ni teris ni. Marak batur tu dayang ya teris ni ni. Nah, apa krim teris ni masih kesimbut ni teris kini ni. Oh telih kenan. Aran sa lain-lain bahasa nuni tentang kenan tang. Nggih untuk selapuk nggih semua-semua yang monitor di siang hari ini terhibur selalu. Kita ramaikan Radio Mandalika tapi hari ini rupanya teman-teman ini lagi PCR nih.
0: PCR.
2: Lalu plesir nomor basis sasak lek. Ingat-ingat batur bu kodak ta nem teu laun ada nar bukti entah mau lalu PCR. Bu kodak cer lek nu beputu kene narik nu. Nggih. Ya akan saya coba membawakan sebuah lagu lama ya. Punyanya The Message.
0: Zaman lae.
2: Jingle terus?
0: Nggih.
2: Nah,

0: Iya, Yelenarin semua yang lain dari nanun. Dia sama unun sama ini.
1: Semen zaman makin mama mama mama tolonglah belikan baju baru untukku
0: mama. Ini yang papan sabuk ini ingat tahun 80-an kalau tak salah dulu ini nyeket sabuk-sabuk film lora baran pemain film
1: insyaallah Deman Merari jaga inak lah eh.
0: Astagfirullahaladzim. Tawak ganti.
1: Terima kasih Pak IBS.
0: Iya, yang penting
1: lagu dangdut badek selanjutnya bareng
0: boleh, boleh, warga, boleh,
1: ya.
0: Boleh.
1: Ya, ya, ya. Siap. Okay, ada okay. Mbak Amina, Siti Amina dari Selong Blanak ini ya, juga hadir di studio
0: datang, ya. Ari. Sila Ari.
1: Sudah siap di luar. Baiklah, kita masih di Carmila. Nanti tunggu lagi ada Pak IBS dengan lagu berikutnya warga. Ya, masih di Carmila, di Ndek Cukumbembe warga.
2: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
3: Bisa bantu saya nggak?
4: Kenapa saya?
3: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
5: Selamat malam, saya Sena.
3: Kamu tuh ngapain sih disini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
6: Itu pacar, Mbak.
3: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
2: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam eksklusif hanya di RCTI.
7: Hendi, napi ara tua aneh te babadean. Apa hubungan rok, rokok dan ngerok?
8: Nah, diketau ya tua. Tak tahu kerja yang demen kita rok mine dan ngerokok.
7: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rok, ineman madu roki. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu roki.
8: Roki? Apa nu madu roki?
7: Nah, madu roki nu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok tak malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah. Deh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotek atau toko wansa rapet. Madu roki, madune tipe pringgis sak ngerokok.
9: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
10: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
11: Ayo beriklan di radio.

0: Baiklah warga, masih menemani Anda di siang hari ini, Karaoke Minggu Mandalika masih bersama Hana juga warga. Sebelum kita lanjut dengan penyanyi berikutnya warga di Carmila, kita kembali update warga informasi dari antaranews.com kali ini dari Lombok Timur. Tim gabungan padamkan kebakaran lahan di kawasan Sembalun Rinjani. Tim gabungan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani atau TNGR Provinsi Nusa Tenggara Barat bergerak cepat melakukan pemadaman kebakaran lahan yang terjadi di kawasan Maletan Sembalun di kawasan kaki Gunung Rinjani, Lombok Timur warga. Penanganan dilakukan hingga dini hari kemarin pukul 1.30 WITA dan api berhasil dikendalikan serta tidak ditemukan titik api aktif saat pemeriksaan di lokasi kebakaran lahan tersebut. Hal ini juga diungkapkan Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Taman Nasional Gunung Rinjani NTB Astekita Ardi di Lombok Timur kemarin. Ia mengatakan 3 titik api terdeteksi di kawasan Maletan Resort Sembalun pada Jumat 7 Agustus sore. Setelah petugas Balai TNGR menerima laporan dari masyarakat, tim gabungan segera melakukan pengendalian untuk mengantisipasi api yang sempat berkembang dan meluas. Perkiraan sementara warga, area terdampak kebakaran sekitar 30 hektar yang didominasi vegetasi semak, perdu, dan liana. Ia mengatakan meskipun api dapat dikendalikan dan tidak terlihat adanya api, pemantauan dan tahap pembersihan serta pendinginan terus dilakukan untuk memastikan tidak ada bara yang kembali menyala. Ia juga menghimbau kepada masyarakat ataupun wisatawan yang melakukan pendakian di kawasan untuk sama-sama menjaga kawasan Gunung Rinjani atau tidak melakukan pembakaran sampah maupun membuang putung rokok sembarangan. Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, wilayah Nusa Tenggara Barat telah memasuki musim kemarau, sehingga diharapkan warga dapat tetap waspada untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan maupun kekurangan air bersih. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com untuk siang ini.
1: 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
0: Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
1: 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, Radio

0: Masih di Carmila Karaoke Minggu Mandalika, nggih. Oh, udah selesai ya MTQ ke-32 tingkat Kecamatan Praya di Kelurahan Gonjak, nggih. Woi, juara satunya ini Kelurahan Praya warga, nggih. Kemudian disusul Desa Mertak Tombok, yang ketiga Desa Jago, Desa Bonut Baok peringkat ke-4, peringkat ke-5 Kelurahan Leneng, tingkat ke-6 atau juara 6-nya Kelurahan Prapen. Kemudian Kelurahan Panjisari di poin ke-7. Ih, tau kaku warga Panjisari. Kelurahan Gerunung, Kelurahan Gonjak berikutnya yang ke-9 ya. Terus Kelurahan Semayan di peringkat ke-10, peringkat ke-11 Kelurahan Renteng. Kelurahan Tiu Galip lagi yang paling best. Urutan yang ke-12 MTQ ke-32. Masih ya Allah. Yang ke-13 urutannya Desa Montong Terap warga ya. Kemudian Desa Mekar Damai urutan ke-14, Desa Aik Mual urutan terakhir warga ya. Nilainya ndek milu badek niki Desa Aik Mual menuju 0 nilainya. Kelurahan Tiu Gali, kelurahannya Pak IBS, nilainya 24 dari semua peserta ya. 15 desa kelurahan.
1: Okay. Padahal itu dengan raja ngaji itu gua bukan kemindar atau ngaser.
0: Nah, nih nggih. Wah, begenti generasi, Pak. Ya tok bale-bale suhu-suhun doang perasa akli ini kelae.
1: Nah, begitulah kehidupan silih berganti kan, roda berputar, kadang-kadang ada di kelurahan lain itu timbul bibit-bibit baru. Jangan
0: siap
1: di sana-sana terus, yang sekali-sekali kasih
0: pindah kelurahan. Ya. Ini kayak kebakaran, ini ada kebakaran ya, kebakaran sampah. Baiklah Pak IBS, hits keduanya apa hari ini?
1: Ya coba lagu dangdut lah, kembali ke lagu dangdut.
0: Kita ke dangdut dulu.
1: Ya, sebuah lagu miliknya Imam Asyrifin almarhum ya.
0: Nggih.
1: Senandung Rembulan. Jadi ini,
0: namun apalah daya.
1: Ini waktu saya masih muda dulu.
0: Nani ja?
1: Watowe.
0: Oke. Senandung Rembulan, silakan Dek. Ya, salam-salam Malik atau langsung jingle?
1: Iya, sudah tahu semua. Oh, untuk ini ya, untuk adik saya Kipli yang di Leneng ya. Terhibur selalu Kipli. Hati-hati kalau nyerut itu, lihat kayunya di. Jangan sampai tangannya kena sama surutnya itu.
0: Aneh eta.
1: Di mebel apa namanya di sana itu? Di bengkel ya, di bengkelnya ya. Lagi kalau pegang baut ya yang benar caranya gitu. Motornya saya orang tuh saya bagus ya, jangan sampai dua kali kesana itu.
0: Oke.

0: Ameto.
1: Senandung rembulan almarhum Imam S.A.R.I.P.I.N. Mulan keren lagu lama ya.
0: Dan beyeng ane marauni dengan teh.
1: Oh lagu nani jadi tidak mewakili perasaan.
0: Ini namun tiengat-tiengat lagu-lagu ni mesti harap bayi cak kedablek bakal.
1: Kamu ina. Kira nak lagu titip cintaku mana gay? Langsung ke Nara Batur, begolok.
0: Arak Batur tu kan, aku je ruang dengan lagu yang ngeklik. Nge kelibok tereng kau. Wam gembet tu tua, udi tok saling eo.
1: Mungkin aja ni kan boyan. Tapi ya rano, tereng odak ni ke?
0: Apa terbau?
1: Gisila. Terima kasih Pak IBS sudah menyemarakkan Carmilla hari ini.
0: Iya, terima kasih ya untuk semua saudara-saudara yang pada siang hari ini semoga terhibur selalu ya. Saya pamit mundur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak IBS dari Kelurahan Tiugalih nggih. Kampung Karangbelayak. Bok Murni, selamat siang Bok Murni, Bok Bohaya. Mudah-mudahan sehat-sehat aja. Ini tetangga nih penyanyi. Ayo Siti Aminah, segera. Aku mau keluar ini soalnya sudah sesek nih. Sama bau pendet ya. Langsung boleh dicari lagunya yang di YouTube-nya ya. Namun apalah dayaku, rembulan kelabu. Lagunya apa Mbak Siti Jumaina? Mbak Siti Jumaina. Apa? Pakai mic. Sama pakai ini dulu headsetnya dulu ya. Ada mendengar unik ngeraos ya. Udah. Siap. Ntar dulu saya tanya Arun Hajuk lagu Hanasari. Sudah kemana dan dari mana ini?
2: Gak ada, sudah kemana-mana Mbak Ana
1: di rumah saja. Di rumah saja, masih di Rujak Ngalun.
2: Masih.
1: Alhamdulillah, Bati masih satu aja?
2: Udah tiga
1: nih dong, jauh lagu perasaan.
2: Itu paling kecil.
1: Oh paling kecil, Ana. Arak jari elong-elongin Ani ya? Kenapa? Siap, lagunya apa tadi?
2: Ini Cahaya Ilmu, kasidahan kayaknya.
1: Oh, kasidahan. Oke, boleh. Mumpung mau masuk Maulid ya. Siap. Sudah dicari lagunya? Oke. Enggak bisa nyari. Oke. Judulnya tadi Cahaya?
2: Cahaya Ilmu.
1: Cahaya Ilmu. Salam-salam julane ke ngone entelang mukene njak lalu unjuk Saudi aku.
2: Masih tak terima bana muni-muni to.
1: Oh iya loh. Monitor pakai streaming ya kalau di luar negeri.
2: Iya, di rumah juga sudah ada streamingnya.
1: Alhamdulillah. Di Selong ya?
2: Nggih, Mekarsari.
1: Mekarsari. Menden rapat tele anu pantai Semetino.
2: Begak jauh.
1: Oh, begak jauh. Tapi agak rapat daripada Praye elek ya.
2: Nggih.
1: Siap. Soal nara korban kan Malik Sawi. Cahaya Ilmu Kasidah. Dan ya bersalam Niki Jarin.
2: Inggi salam-salam buat teman-teman yang ada di sana, terutama di Lendakwaru.
1: Oh, Lendakwaru, siap.
2: Selamat mendengarkan kalau ada yang lagi monitor.
1: Siap. Oke, sudah Cahaya Ilmu Nasidaria ya punya ya?
2: Ya, mungkin.
1: Silakan, masih ingat jinglenya? Mun lupa jek pantok kadang. Pensil zaman AM dulu harga ya, bater-bater di Rujak Ngalun nih. Radio

0: Betul. Bukan.
1: Ya, yang dulu kan sudah lah ya.
0: Cahaya itu. Ilmu kan ini yang saya carikan ini Nasidaria.
1: Tapi yang kayak dulu itu.
0: Cahaya ilmu sebentar dulu kalau begitu. Mana dia ya? Mungkin belum didengar semuanya makanya bukan itu.
1: Belum udah.
0: Penyanyinya siapa ini kalau tahu? Kurang, coba liriknya.
1: Itu udah liriknya tapi musiknya itu agak
0: beda. Oke, kita cari yang lain dulu kalau begitu. Ada punya di rekaman YouTube-nya?
1: Tidak ada.

0: Terima kasih.
1: Salam nonin telek grup Carmila, salam nogi Paris. Masih masen?
0: Oh, masih.
1: Masih tetasu kena aja baru mun tetasu ning dari bele balem nogi Paris.

0: tapi nggak hafal.
1: Iya, silahkan dilihat nomornya dan diisi di situ ya. Masih ada 5 menit warga di Carmila Karaoke Minggu Mandalika. Terima kasih ini Siti Aminah, mungkin sambil jalan-jalan ke Prayu ya Siti Aminah.
0: Mau jenguk anak ini
1: di pondok.
0: Nggih.
1: Di mana?
0: Di Prapen sini.
1: Oh, di Prapen. Ya ampun mentelah jari anak warga ya. Oke, kalau begitu Siti Aminah sudah hadir di Carmila untuk hari ini. Kali 5 menit nih warga. Nih, saya maju lagu terakhir. Nyeruan, akhirnya ngelok ganti nomor. Mendah, aku berpira aran Siti Aminah heli HP kok. Pekerangan ganti nomor. Nah, dicari dulu nomornya biar saya masukkan di grup Carmila ya. Ya, ya udah. Siapin lagunya. Sementara lagunya siap buat Siti Aminah, kita iklan dulu warga. Masih di Carmila hari ini.
2: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
3: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
2: Iya, benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, nggak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
3: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
2: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
3: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
4: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
3: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

0: Baiklah warga Kedung Ansa datang niki Siti Aminah Rujak Ngalun Selong Belana keluarga yen dua lagu nggih menari di atas luka berikutnya pilihan lagunya. Ya sudah kalau begitu silakan Mbak Siti Aminah mau salam-salam lagi atau mau langsung jinglenya boleh?
1: Langsung saja Mbak Ana.
0: Langsung saja. Oke, silakan jinglenya.
1: Masuk di anak sekarang.
0: Oke, boleh. Ini anti tahun juluk warga ya.

0: Oke. Dua lagu langsung dari Siti Aminah untuk siang hari ini di Carmila Karaoke Minggu Mandalika. Langsung ke Prapen.
1: Iya.
0: Mondok atau gimana?
1: Mondok dia di sana.
0: Apa nama tempatnya?
1: Tempat apanya?
0: Tempat mondoknya.
1: Ini sudah di Prapen sini apa namanya?
0: Dia sekolah SMA atau
1: mondok? SMA.
0: SMA 4.
1: Anda Aliyah kelas 2.
0: Di
1: ini Prapen apa arana lupa.
0: Nentanaran sekolah anak.
1: Oh, Al-Ma'rib.
0: Brembe ina ni warga. Para aja baca pelang anak.
1: Nggih.
0: Untung masih ingat juk studio besila warganya. Terima kasih Mbak Siti Aminah, salam sama anaknya. Mudah-mudahan sukses selalu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terunam sak milu niki jahayaran masa melupakan anak kamu.
1: Kelas 6 nih.
0: Oh, kelas 6 karir seberan SMP ya. Oke, hati-hati di jalan buat Mbak Siti Aminah. Ini juga ada salam, ini dari Nur Akili, bundanya kakak Malika sama kakak Aisyah. Katanya lagi sakit. Siap, bos. Oh, kakak Malika sama kakak Aisyah lagi sakit. Makanya saya tunggu-tunggu belain. Semoga cepat sembuh ya. Besok bisa kumpul lagi di Carmila ya. Akhirnya, alhamdulillah sudah jam

Terima kasih warga yang sudah pada gabung di sini ya di Carmila Karaoke Minggu Mandalika. Ina Akbar nih kan jual jagung ruen.

0: Terima kasih warga nggih. Kalau begitu saya nempes aja. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari Hana Sari siang hari ini. Ana langsung pamit mundur diri. Nggih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan have a nice day untuk hari ini karena masih sisa libur Ahad hari ini warga. The best music and information.
1: Kongo, kalau kamu habis main dan badan kamu kotor, buruan mandi.
2: Oke ya.
1: Buruan Gi, gak usah nanti-nanti. Mandi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun. Itu baru anak ayah hebat.
2: Iya ayah, Kono mandi nih.
1: Menjaga kebersihan badan adalah kebiasaan yang dapat mencegah Anda sakit dan mencegah penyebaran kuman. Beberapa kebiasaan yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kebersihan badan. Mandi secara teratur dengan air bersih dan sabun mandi. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan dan setelah buang air. Ayo, biasakan hidup bersih untuk hidup lebih sehat dan berkualitas. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda. Terus dengar radio. 88.

0: Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Yaudah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga, dari PT Karya Paoleh Stockchair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoleh Stockchair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoleh Stockchair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.
1: Delapan Bus Mandalika FM.

Baiklah warga, masih menemani Anda hingga siang hari ini di 88 PAS Mandalika FM Radio Lombok warga, sambil menantikan azan sholat zuhur untuk Lombok Tengah dan sekitarnya. Kita ke update dulu informasi dari antaranews.com warga untuk siang hari ini. Dari dunia internasional menyebutkan Iran tegaskan tidak akan buka Selat Hormuz hingga Amerika Serikat penuhi syarat. Ya, warga Mandalika, Iran tidak akan membuka Selat Hormuz sampai Amerika Serikat memenuhi sejumlah syarat termasuk mengakhiri ancaman terhadap Teheran, kata Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi atau SNSC Iran yang bernama Muhammad Bakir Zulkader Ahad warga. Selat Hormuz tidak akan dibuka sampai Amerika Serikat memperbaiki sikapnya dan berhenti mengancam Republik Islam. Syarat-syarat yang disampaikan oleh pejabat senior Iran itu juga mencakup penghentian operasi militer maksud kami terhadap Iran dan sekutunya, pencabutan sanksi serta blokade laut, penarikan pasukan Amerika Serikat dari wilayah di sekitar Iran dan pembayaran kompensasi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya mengumumkan bahwa dia telah membatalkan serangan terhadap Iran mengingat adanya kesepakatan damai yang sedang dirintis yang mencakup pembukaan Selat Hormuz dan kesepakatan mengenai program nuklir. Warga Mandalika, Kementerian Luar Negeri Iran pada Rabu 5 Agustus menyatakan Iran dan Oman telah menyepakati rincian geografis rute pelayaran kapal yang melintasi Selat Hormuz. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com siang hari ini masih di bursa musik kita Mandalika.

ternyata sudah merupakan fitrah bahwa di dalam diri manusia ada dua kecenderungan, kebaikan dan keburukan. Baik buruknya seseorang tergantung pada mana yang lebih kuat di antara dua kecenderungan itu. Karena itu, agar dorongan keburukan tidak menguasai diri seseorang, dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah membekali umatnya dengan suatu doa. Ya Allah, jauhkanlah aku

0: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak, Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seishin Tourist Peaks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.
1: Bursa musik kita.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Pas Mandalika FM Radio Lombok.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro? Bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra. Terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75 707 684.
4: Delapan FM.

terangkai dari bahan kualitas teratas. Sarung Atlas, super warnanya. Ciptakan perpaduan warna yang tepat serta tahan lama. Super tenunannya, dengan kerapatan sempurna berkelas dunia. Super nyamannya, tekstur sarung yang halus memberikan kenyamanan ekstra untuk segala aktivitas. Sarung Atlas kini sudah menjadi inspirasi dan dipasarkan ke seluruh Indonesia dan negara-negara di Asia, Timur Tengah, hingga Afrika. Sarung Atlas dapat diperoleh melalui sarungindonesia.co.id dan Sarung Atlas Official Store di semua marketplace di Indonesia. Atlas, Inspiring the World by BHS Techs. Bursa Musik Kita.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal lindu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
0: Dengan atau obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bekasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chair.
4: Please enter your destination.
5: Enter a destination.
6: Delapan delapan man Mandalika FM.

0: Smile Baby Shop, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
1: Bursa Musik Kita.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: 88 FM. Mandalika Radio Lombok. Radio

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
3: Bursa Musik Kita.

warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku koordinator

0: pengelola pendapatan asli daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2. Pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, adit sande bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga, kami ucapkan terima kasih.
1: Best songs, most music. Inilah Radio Mandalika.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

Aduh, sangka mek jeneng getir wa mek ajok. Tangkong mek bagus, malik londong mek baru. Tumben ku kita mek nek aduh, motif apa nih si baru sini ruana nek lo bajok. Ama kekene, perasaan aku julu, nih aran kereng cap lontar. Yalah ku geti cap lontar sino, senga, ya halus, ya kuat. Duit motif na, apa-apa de motif de pete yara doang. Neke, teruna de dere, toa kanak, selapuna pada ngadu kereng cap lontar sino. Nuh ade de tau, mulanya andang lo cap lontar sino, waku perasaan ya teleku baru batur ngadu liwat aduh teku sangka ya mulane kereng cap lontar sino tuh sarung cap lontar sino sa paling laku sehingga kualitasnya ya salah malik terpercaya ya bagus kuat malik kekah mengalir tenda cap lontar ndak melupa lontar for this.

0: radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda, dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
1: 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika. Kami tadi beda.
2: Sabis, dasar dangdut tereksis. 10 lagu dangdut paling eksis di Indonesia.
3: 97,1 FM Radio RDI. Assalamualaikum Sobat RDI. Selamat bergabung semuanya di Sadis Dasa Dangdut Tereksis. Yang hadir ya, ada Aina Tita juga nih di siang hari ini, menjelang sore dong. Yang akan terus memberikan atau memberitahu ke kamu 10 lagu paling sadis di minggu ini. Nah, ngomongin soal bulan ini Sobat RDI, di mana kita sudah masuk ke tengah tahun aja, bulan Agustus. Beh, cepet banget. Siap-siap juga buat kamu yang masih muda-muda ya, muda-muda, yang udah juga senior-senior ya Sobat RDI. Pasti bulan ini bakal sibuk banget karena bakal jadi panitia 17-an. Siap-siap juga begadang ya buat bungkus-bungkus kado yang ibu-ibunya buat masak-masak tuh. Wah, makanya biar begadangnya semangat, sambil cari tahu aja lagu dangdut eksis apa aja sih minggu ini. Nah, jadi ini bakal bahas ya 10 lagu tereksis di minggu ini. Kita mulai langsung aja di posisi 10.
2: Nomor 10 di Sadis.
3: Ya, di posisi 10 kali ini ada pendatang baru nih ya Sobat RDI. Luar biasa banget ini lagunya, kemarin baru aja dibahas gitu ya tentang video klipnya. Datangnya dari Selvi Yama dengan Sampaikan Rindu. Udah pada lihat belum video klipnya? Di mana dalam video klip itu Selvi Yama itu lagi bersama seorang cowok. Waduh, romantis banget Sobat RDI. Tiba-tiba dia sadar kalau ternyata dia cuma ngayal. Wah. Dan lagunya sih enak banget gitu ya, udah pasti khas banget sama Selvi ya. Jadi langsung aja kita dengerin ini dia, Selvi Yama, Sampaikan Rindu.

0: Gadis nomor 9.
1: Kita lanjut lagi yuk ke posisi 9 di Sadis Dasa Dangdut Terexist. Masih bareng sama Aina Tita ya. Oke, ini dia yang ada di posisi 9. Dia ini Caknan dengan Negoro Angin. Wah, sayang banget ya lagunya loncat jauh di minggu ini. Nah, lagu Negoro Angin ini sekarang ada di posisi 9, di mana turun 5 peringkat dari minggu lalu yang ada di posisi 4. Kira-kira kenapa ya lagunya bisa turun begini? Ya udah, biar enggak sedih langsung aja kita dengerin. Ini dia Negoro Angin, Denny Caknan. Number 9.

0: Gratis 8.
1: Oke, kita masuk ke posisi 8 Sobat RDI. Luar biasa banget nih di posisi 8 ya. Kali ini kita punya duo Serigala ya, dengan lagu mereka Starboy. Nah, duo Serigala ini pelan-pelan tapi pasti ya, lagunya naik ya Sobat RDI di Sadis. Ini membuktikan walaupun vakumnya lama, duo Serigala tetap berkualitas kalau buat lagu dangdut. Penasaran? Langsung kita dengerin. Ini dia Starboy, duo Serigala. Number 10.

0: itu dia dari Duo Serigala dengan Starboy. Kamu masih terus dengerin Sadis Dasa Dangdut Reexist bareng sama Aina Tita. Oke, sebelum kita lanjut lagi ya kan ke posisi 7, Aina mau kasih dulu info dangdut terbaru. Datangnya dari Ayu Ting Ting. Nah, hubungan Ayu Ting Ting dengan kekasihnya Kevin Gusnadi lagi hangat-hangatnya nih. Nah, bahkan hubungan mereka ini mulai mengarah ke tahap yang lebih serius. Tapi ada satu hal yang penting karena memang menjadi pertimbangan bagi Ayu sebelum melangkah jauh, yaitu kesiapan putrinya Bilqis. Dan Ayu juga mengaku tidak ingin terburu-buru membawa hubungannya dengan Kevin ke jenjang yang serius. Menurut Ayu, keputusan mengenai pasangan hidup bukan hanya menyangkut dirinya, tapi juga harus mempertimbangkan perasaan Bilqis. Ayu Ting Ting juga bercerita kalau Bilqis sebenarnya belum membutuhkan sosok ayah baru. Bilqis nampaknya masih merasa cukup dengan kehidupan yang selama ini mereka jalani.
1: Angkan, panggel-panggel, ngeri ida, pekane pak ni ya.
2: Ah, mula mak kenyi, milim torah biuni, mai haruan mai.
1: Angka aneh, bai. Lah, si mai ida, penani japa anget, mau lontah bai ida, pek. Napa jadi si mora hak baru ni ke pak?
2: Minyak oles bokasi.
1: Oh, semain, sawah solah ida, pek nani ja. An mai lele peneda, mau kau nani ja ni pak. Mula jati warga, minyak oles bokasi niki paut cik pada sadangan beli bali. Sengan sak luwik ganti manfaat dan marantan. Baut jari minyak urut nikem sak panggel-panggel, meringankan bisul atau sak girang bodun, genit-genit ones tekako isi berangkak atau serangga. Baut tercampur endah ili aik sit mandi untuk menghilangkan bau tidak sedap ili awak. Silanggi sak kayun sadang minyak oles bokasi lek bali atau produk-produk ramuan pak oles, baut tetumbas lek selapu apa Otik searah Elek, Pulau Lombok, Daet Bima, Elek pasar-pasar modern Marantan, Alfamart atau Indomart, araan masih. Tipe pelunggung sami searah Elek Mataram dan sekitarnya, bahun masih juk kantor cabang Lek Jalan Brawijaya atau Lek Julun Pura Miru Karang Kecicang atau WA Lek nomor 0246720070. Daet dedek lupa, bahun masih tetumbas niki Lek Studio Radio Mandalika FM lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon, SMS atau WA anggi lek 0 balu seke 75 707 6 balu 4.
3: Sarung BHS, mahakarya sarung tenun tangan Indonesia yang memiliki puluhan tahun pengalaman dan dedikasi. Sarung BHS, perpaduan harmonisasi keahlian insan seni dan mesin-mesin modern. Mengangkat warisan budaya Indonesia ke pentas dunia melalui berbagai kelas. Masterpiece, Signature, Royal, Excellent, Classic, Cosmo, dan Infinity. Sarung BHS, identitas kemewahan dan kesempurnaan, bukti karya yang mengubah inspirasi menjadi nyata. Sarung BHS dapat diperoleh melalui sarungindonesia.co.id dan Sarung BHS Official Store di semua marketplace di Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.

0: Nomor 7, Bisadis.
1: Oke, sekarang kita masuk ke posisi 7. Di posisi 7, Sobat RDI, Aina punya penyanyi dari Malaysia. Udah bisa ketebak siapa? Bener banget, Si Hazikir dengan Minta Ampun. Nah, lagu Minta Ampun ini naik satu peringkat ya dari minggu lalu di posisi 8. Dan selain memang penyanyi, Si Hazikir ini juga ternyata pembisnis handal loh. Banyak banget usahanya, salah satunya yang sering dan lagi dipromoin yaitu nasi ayam. Wah, enak banget tuh ya, sambil dengerin lagunya, sambil makan nasi ayam Si Hazikir.
2: Number 7.

0: Sadis nomor 6.
1: Oke, kita ke posisi 6. Cepet banget ya. Siapa nih di posisi 6? Ada duo Anggrek dengan Aman Aja. Ya, tadinya tuh udah ada duo Serigala si Hazikir. Sekarang ada duo Anggrek dengan Aman Aja atau Sah gitu ya singkatnya. Nah, kalau lihat akun Instagram duo Anggrek, mereka baru aja ngasih tanda-tanda nih ya kalau kayaknya bakal ada yang baru lagi dari mereka. Wah, bagus banget ya ngeluarin lagu terus gitu ya kan. Dan kalau kamu gak sabaran pengen lagunya, kita langsung puterin aja. Ini dia duo Anggrek dengan Aman Aja di posisi 6.

0: nomor 5 di Sadis.
1: Oke, kita lanjut yuk ke posisi 5. Kali ini siapa yang di posisi 5? Gak usah diragukan lagi sih kalau yang satu ini, karena emang setiap hari selalu di request lagunya. Luar biasa, dia udah langsung aja gitu kan melangkah terus ke posisi 5. Nah, kalau ngomongin April ya Sobat Irdi, dengan Menyala, tadi aja udah di request lagu ini. Oh iya, yang baru itu di postingan YouTube RDI, hasil podcast bareng sama April udah tayang. Jadi pastiin kalau kamu udah nonton gitu ya. Kalau kamu penasaran sama cerita-ceritanya April, mampir ke YouTube RDI 97.1 FM. Kalau sekarang waktunya ini

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Somat, ada apa Mat?
0: Waduh, maaf nih Pak Haji.
1: Emang kenapa?
0: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih Pak Haji.
1: Wah, harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
2: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
0: Dek, cepetan dong. Jadi dibonceng nggak nih?
4: Iya, Kak. Bentar.
0: Cepat, udah telat.
4: Helmnya mana, Kak?
0: Nggak usah pakai helm. Kan deket. Nggak ada polisi ini.
4: Ih, Kakak. Nggak boleh gitu, tahu Kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau nggak ada polisi, Kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
5: 8, 8, 8, 8, 8, 8.

0: Sadis nomor 4.
1: Kita lanjut lagi yuk ke Sadis di posisi 4. Luar biasa deh. Jalan terus nih kita ya. Oke, okay, siapakah yang ada di posisi 4 kali ini Sobat RDI? Ada dari Milen, Mila dan Valen gitu ya. Meleleh bahagia. Naik satu peringkat dari minggu lalu. Buat yang belum tahu, Milen itu singkatan ya dari Mila dan Valen. Jadi mereka berdua ini duet gitu ya, ngeluarin lagu berjudul Meleleh Bahagia. Nah, udah pada tahu kan sama tentang apa lagu ini gitu ya. Lagi kita langsung aja dengerin, ini dia Meleleh Bahagia. Number

0: Habis Sadis.
1: Nah, di posisi 3 ya, kita udah lanjut terus. Di posisi 3 kali ini ada Happy Asmara dengan Kopi Dangdut Goyang Epika. Sayang sekali nih, ada yang harus turun satu peringkat di minggu ini. Lagu ini juga ternyata udah 10 minggu loh di Sadis. Berarti udah 2 bulan ya. Wow, mantep banget ya. Berarti emang banyak yang suka nih sama lagu ini. Ya, langsung aja kita dengerin sama-sama. Ini dia, Goyang da, Goyang Kopi Dangdut gitu ya. Goyang Epika, Happy Asmara. Number 3.

0: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

0: Tapi gak apa-apa kok, asik lagi bersama saya Uut Permatasari. Asik goyangnya.
1: Sadis nomor 2.
2: Oke, di posisi 2 ya. Cepet banget ya sama Tirdi. Ini ada Siti Badriah dengan Bikin Candu. Wah, tukeran posisi ini ya sama Happy Asmara tadi ya. Sekarang di posisi 2. Nah, lagu ini memang udah 11 minggu juga di Sadis. Dan emang bener-bener bikin candu gitu kan. Bikin ketagihan banget deh. Dan gak bosen-bosen buat didengerin.
3: Number 2.

0: Sadis dan Sadang Terakses bareng sama Ina Tita. Ya, itu dia dari Siti Badria dengan Bikin Candu di Posisi 2. Luar biasa banget ya. Oke, kita sebelum lanjut ke posisi 1, seperti biasa akan mengulas dulu siapa-siapa aja yang ada di posisi 10 sampai posisi 2 di minggu ini.
1: Sadis, Dasa Dangdut Tereksis.

0: nomor 1 di Sadis Dasar Dangdut Tereksis.
1: Nah, ini dia yang kamu tunggu-tunggu ya kan, yang ada di posisi 1. Yah, ini dia. Ternyata masih sama ya seperti minggu kemarin, Lesti dengan Kura-kura dalam Perahu. 2 minggu sudah Lesti ada di posisi puncak. Kira-kira bisa bertahan enggak ya sampai minggu depan? Apa bakal kesusul sama lagu yang lain? Pantengin terus aja Sadis minggu depan. Sekali lagi selamat ya buat Lesti dengan Kura-kura dalam Perahu. Ya, terima kasih juga buat program director dan music director kita Tommy Hernawan, operator kita Stefanos, dan juga semua kru yang bertugas. Kita ketemu lagi yang pastinya di minggu depan di jam dan program yang sama, tentunya Sadis dan Sadang Good Exist. Akhirnya kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Indonesia. Dadah.

Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
3: Bisa bantu saya nggak?
4: Kenapa saya?
3: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
5: Selamat malam, saya Sena.
3: Kamu tuh ngapain sih disini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
6: Itu pacar, Mbak.
3: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
2: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: Bursa Dedeng Kuyak.

0: tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: Radio Mandalika 88 FM.

0: Smile Baby Shop, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
1: Dek, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
2: Iya kak, bentar.
1: Cepat, udah telat.
2: Helmnya mana kak?
1: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
2: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
3: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
4: 88 Mandalika FM Radio Lombok.
5: Bursa Dedeng Goyang.

0: Tono, kalau kamu habis main dan badan kamu kotor, buruan mandi.
1: Oke ya.
0: Buruan, Gi, gak usah nanti-nanti. Mandi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun. Itu baru anak ayah hebat.
1: Iya, ayah. Tono mandi nih.
0: Menjaga kebersihan badan adalah kebiasaan yang dapat mencegah Anda sakit dan mencegah penyebaran kuman. Beberapa kebiasaan yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kebersihan badan. Mandi secara teratur dengan air bersih dan sabun mandi. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan dan setelah buang air. Ayo, biasakan hidup bersih untuk hidup lebih sehat dan berkualitas. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda. Terus dengar radio.
2: 88 Mandalika FM.

0: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
1: Bursa Dedeng Goyang.

0: jauh lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: Radio Mandalika, 88 FM.

Pada suatu sore hari, Abu Zar bin Ghifari bersama Rasulullah berada di sebuah tempat di pinggiran kota Madinah yang disebut Harrah. Di hadapan kami tampak Gunung Uhud. Ketika itu, Rasulullah bersabda, "Hai Abu Zar, jika aku mempunyai emas segunung Uhud ini, aku tidak akan merasa gembira sebelum kubagikan kepada hamba-hamba Allah di kanan kiri dan di belakangku, hingga dalam waktu 3 hari tidak akan tersisa kecuali 1 dinar yang aku sediakan untuk membayar hutang." Dalam hadis lain diceritakan bahwa Rasulullah bila memiliki harta, beliau bagikan harta itu kepada orang miskin hingga habis. Sungguh begitu besar kepedulian beliau terhadap lingkungan masyarakatnya. Di zaman sekarang, betapa banyak orang yang punya uang, tetapi banyak yang tidak peduli dengan lingkungan. Alangkah sejahteranya masyarakat jika para hartawan memiliki kepedulian seperti yang

hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: Bursa Dedeng Goyang.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chair.
4: Bursa Dedeng Goyang.

Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: Bursa Dedeng Goyang.

radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.

Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak? Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Fix yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand, Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great!

0: kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang. Masih.
4: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya lagi bete.
4: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
1: Musik lah. Musik dangdut. Musik juga. Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
1: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya. Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio, karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM Mandalika Radio.

0: Andy.
1: Nah, piara tua, aneh tebebadean. Apa hubungan rok, rogok, dan ngerok?
0: Nah, dia ketau ya tua. Saya ketau punya yang demen kita rok mine, dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rok, ineman madu roki. Apa malik sak demen ngerokok, inemane madu roki.
0: Roki? Apa nu madu roki?
1: Nah, madu roki nu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah. Deh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotek atau toko whatsapp rapet. Madu roki, madune tipe pringgis sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Mandalika Plus Media.

0: kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang. Masih.
4: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya lagi bete.
4: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
1: Musik lah. Musik dangdut. Musik juga. Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
1: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya. Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio. Karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM. Mandalika Radio.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro? Bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
4: Mandalika, Pak Mandalika, Pak Sinyal. Radio.

0: Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, denger radio.
2: Radio Mandalika.
3: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
4: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Aldi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
5: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Alvin.
4: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
3: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
6: Mandalika Pulse Media.

0: Kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.

0: warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2. Pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sande bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Mandalika Pulse Media.

cinta itu mulia. Kasih sayang ada di dalamnya. Saling memberi, saling melayani, saling menyayangi.

0: Gabut ya? Dengerin radio aja, pasti give up. Radio emang bestie. Ayo, denger radio.
1: 88 Bass, Mandalika FM, Radio Lombok.
2: Mandalika, Radio Lombok.
3: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
4: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
3: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
4: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
5: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
6: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
5: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
7: Mandalika Pulse Media.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: Ayo dengar radio.
2: Radio Mandalika.
3: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
4: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
3: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
4: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
3: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
0: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
5: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
0: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
6: Mandalika, Mandalika, Plus Media.

0: jauh lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda. Radio Mandalika, 88 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Mandalika, menemani warga menantikan waktu azan maghrib, kami hadirkan Sirois Mandalika, siraman rohani Islam Mandalika. Selamat mengikuti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin, amma ba'd. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dalam kehidupan sehari-hari kita selalu berhadapan dengan dua hal yang berlawanan, dengan dua hal yang kontroversial kata orang sekarang, yang kita diharuskan memilih satu di antara kedua hal itu. Sejak kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, selalu kita hadapi dua persoalan itu, yang benar dan yang salah, yang hak dan yang batil, yang pantas dan yang tercela, yang ma'ruf dan yang munkar. Persis seperti sebait lagu yang lagi ngepop dan banyak dinyanyikan anak sekarang, madu di tangan kananmu katanya, racun di tangan kirimu. Tapi saya pikir-pikir, bagaimanapun kalau cuma sekedar madu di tangan kanan, racun di tangan kiri, adresnya jelas. Yang repot kalau kita sudah tidak tahu lagi mana yang madu, mana yang racun. Lebih celaka lagi di zaman sekarang, banyak racun mereknya madu. Kita terpedaya, kita terpesona, kita terpukau oleh racun yang bermerek madu ini. Kita minum dia, yang akibatnya rawan di dalam kehidupan kita. Sangat banyak racun-racun yang terpancang di sepanjang perjalanan hidup kita ini. Dan dua di antara racun kehidupan itu akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini, yakni arak dan judi, minuman keras dan judi. Sebagai yang kita maklum bahwa Islam bertujuan memelihara kemuliaan manusia yang diciptakan fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling sempurna. Arak atau minuman keras jelas merupakan hal yang merusak dari berbagai aspek kehidupan. Entah kesehatan tubuh, entah pertumbuhan akal, ketentraman rumah tangga, ketentraman masyarakat, bangsa dan negara. Cobalah sejenak kita adakan penyelidikan. Kalau masuk kita ke dalam penjara, melihat sel-sel di sana, berapa banyak yang mendekam di sel karena urusan minuman keras. Masuk kita ke rumah sakit, berapa banyak yang dirawat akibat minuman keras, akibat stres yang dialaminya. Berapa banyak rumah tangga berantakan, berapa banyak pembunuhan terjadi, pemerkosaan terjadi akibat daripada minuman keras ini. Yang paling ironi kalau dia sudah menyerang anak-anak muda kita. Padahal kita tahu remaja pemuda adalah bentuk miniatur daripada kehidupan suatu bangsa. Akan bagaimana warna Indonesia 20, 30, 40 tahun yang akan datang, remaja dan pemuda kita jawabannya. Bahkan dari segi agama pun, akan bagaimana warna Islam di Indonesia 20, 30 tahun yang akan datang, remaja itu pula jawabannya. Karena itu, tidak terlalu berlebihan kalau saya berkata bahwa untuk menghancurkan Islam di Indonesia ini, tidak perlu menghancurkan pondok pesantren, tidak perlu menutup masjid, melarang pengajian, menyegel musola, tidak perlu. Untuk menghancurkan Islam di Indonesia, cukup dengan meracuni remaja, pemuda, pemudi Islam di Indonesia. Kalau mereka sudah diracuni, dijauhkan dari agamanya, masalahnya tinggal menunggu pergantian generasi. Maka yang jadi pilot proyek jelas remaja, pemuda, termasuk dengan menanamkan pengaruh minuman keras. Ditanamkan ke tengah remaja kita ini untuk jauh dari tuntunan agama. Hei pemuda, pemuda Islam, kalau kau mau jadi pemuda modern, jangan dekat-dekat ke masjid. Masjid khusus 60 tahun ke atas. Sepertinya di depan masjid itu ada papan pengumuman, pengumuman masjid khusus 60 tahun ke atas. Baca Quran kolot. Seiring dengan itu lalu modernisasi diartikan dengan westernisasi. Kau tidak akan bisa jadi pemuda modern sebelum semua yang datang dari barat kau telan mentah-mentah. Kau harus bisa bergaul seperti orang barat, berumah tangga macam orang barat, makan minum seperti orang barat. Kalau nyanyi lagu barat yang orang lain gak ngerti, kamu juga gak tahu. Anutlah itu free love yang pada akhirnya akan mengarah kepada free sex alias samenliven. Isaplah itu ganja, morfin, narkotik. Jikalau sudah terlena kita dengan itu, maka kehancuran suatu bangsa sesungguhnya sudah dimulai. Penyakit minuman keras ini bukan cuma penyakit zaman ini. Masyarakat yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu juga masyarakat yang kemaruk dengan minuman keras. Arab jahiliyah kalau sudah minum arak mabuk, tidak cuma minum, dia mandi pakai arak. Sistem pendidikan yang disampaikan Islam bijaksana. Mula-mula diberikan gambaran bahwa arak itu walaupun ada manfaatnya tapi ada bahayanya, dan bahayanya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Tahap kedua diberikan pesan jangan mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Padahal sholat satu hari satu malam 5 kali, artinya makin jauh saja dia dari arak itu. Pada saat kondisi iman sudah memungkinkan, barulah turun vonis bahwa arak itu najis, perbuatan setan, jauhi. Yang ironi yang saya katakan tadi, racun mereknya madu. Kadang-kadang kita dibuai dengan iklan yang tidak mendidik. Saya pernah lihat ada iklan misalnya, Anda ingin modern, majulah bersama minuman ini. Atau minuman ini lambang pergaulan dunia yang maju. Modern diukur dari minuman. Yang jadi korban akhirnya remaja dan pemuda-pemudi kita. Saya teringat satu analisa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Inna min asratis sa'ah." Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat. Apa kiamat itu? Dalam arti yang umum, Kiamat itu saat di mana alam ini hancur, bumi gempa, air laut tumpah ke darat, gunung meletus, planet-planet bertabrakan, lalu semua yang bernama hidup mati. Itu kiamat beneran. Saya enggak mau cerita kiamat beneran ah, sebab saya sendiri enggak kepengen ngalamin. Yang sering kita ngalami ini kiamat kecil-kecilan, kiamat mini. Apa kiamat mini itu? Hancurnya sendi-sendi kehidupan sosial. Maksiat merajalela, munkarat menjadi-jadi. Yang ma'ruf dianggap munkar, yang munkar malah menjadi ma'ruf. Yang salah disanjung-sanjung, yang benar dicaci maki. Tuntunan dianggap tontonan, tontonan malah jadi tuntunan. Kan kiamat kalau sudah begitu. Penjungkiran nilai. Kenapa hal semacam ini bisa terjadi? Penyebabnya kata Nabi, pertama, ayyurfa'al ilmu. Ilmu diangkat oleh Allah. Bagaimana cara Allah mengangkat ilmu dan apa maksudnya itu? Allah mengangkat ilmu itu, saudara, caranya pertama dengan mewafatkan ulama. Makin banyak ulama wafat, makin banyak ilmu ditarik. Yang kedua, kurangnya minat orang untuk belajar agama. Kalau sudah klop macam itu, artinya agama sudah disudutkan ke pojok-pojok kehidupan. Agama cuma sekedar tinggal dekorasi. Agama cuma seminar, cuma kongres, cuma muktamar. Tapi bahwa agama merupakan realita dalam kehidupan, itu tidak pernah terwujud. Kalau ulama sudah tiada, minat orang belajar agama berkurang, maka ajaran Allah tidak lagi didengungkan orang. Dikala itu, wayudharul jahlu, akan muncullah kebodohan. Nampak kebodohan di mana-mana. Muncul permissive society, masyarakat yang merasa boleh hidup dengan kaidah serba boleh. Tidak ada halal, tidak ada haram. Tidak ada hak, tidak ada batil, semuanya serba boleh. Kalau sudah begitu kondisi masyarakat, terjadilah apa yang dianalisa oleh Nabi. Dikala itu, wayab suwazina, zina dikerjakan berterang-terangan. Orang sudah tidak punya malu, hidupnya sudah pakai prinsip punya kuping, kuping kebo, punya muka, muka tembok, punya kulit, kulit badak. Kalau juga dikasih tahu, malu dong kau tinggal serumah belum nikah. Malu sama siapa? Masyarakat. Allah, masyarakat cuek aja. Cuek. Bukankah realita kalau kita ikuti surat-surat kabar, berapa banyak sudah gadis-gadis bergelimpangan jadi korban, berapa banyak bayi-bayi yang lahir ke alam ini tanpa harus tahu kemana dia mesti manggil bapak, yang akhirnya mengalami keterakisan, dimasukkan ke dalam kantong plastik, dibuang ke tempat sampah. Kalau itu sudah terwujud, muncul efek negatif yang kedua, wa yusrabal khamr, arak, minuman keras jadi kebanggaan. Anak muda belum nyohor kalau belum bisa mabuk. Yang enggak mabuk dianggap kolot, kampungan loh. Bikin malu baru kena segelas aja udah miring. Cengeng. Jaya. Temen kita noh hebat sampai nyungsep di got. Yang nyungsep hebat. Ya, kalau cuma yang hancur kehidupan pribadi. Tapi kalau sudah menyangkut masa depan, yang berarti masa depan suatu generasi adalah merupakan masa depan daripada suatu bangsa. Begitu kerasnya Islam ini melarang minuman keras, sampai bukan cuma sekedar meminumnya saja yang diharamkan, tetapi juga dilarang mengimportnya memproduksinya, membuka warung yang menjual minuman keras, atau bekerja di tempat penjualan minuman keras. Ada juga yang nyerempet-nyerempet, Pak, kalau sedikit kan gak apa-apa, gak mabuk ini. Nah, saya ingatkan hadis Nabi diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi. Nabi bersabda, "Ma askara katsiruhu fa qaliluhu haramun." Apa yang banyaknya menyebabkan mabuk, sedikitnya pun tetap haram hukumnya. Memang barangkali mungkin ada manfaatnya, tetapi bahayanya jelas lebih besar ketimbang manfaat yang bisa timbul daripada jenis minuman keras itu sendiri. Dalam hadis lain Nabi pesankan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yaq'udu ala ma'idatin taduru 'alaiha al-khamru." Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, jangan dia duduk di dalam satu pertemuan yang di dalam pertemuan itu diedarkan minuman keras. Masuk ke dalam lingkungan macam itu saja tidak diperkenankan. Kenapa? Asyariku fi syarri syarrun. Bersekutu dengan kejahatan, jahat juga hukumnya. Semalam kamu mabuk ya? Enggak, teman. Saya cuma ngebeliin aja kok. Apalagi ngebeliin.
1: Warga masih mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika.
2: Sebab apa? Dalam keadaan mabuk, orang tidak lagi bisa berpikir secara logik. Daya kontrol hilang, artinya perbuatan sudah tidak terkontrol lagi. Yang pertama. Yang kedua, IQ tidak akan tumbuh dan berkembang secara normal seperti yang kita harapkan. Yang ketiga, harga diri akan runtuh hancur di tengah masyarakat. Bayangkan kalau tengah malam kita digotong orang diantar ke rumah kita. Dengan kondisi macam itu masih punya muka kita untuk tegak di tengah masyarakat. Masih punya harapan kita untuk tumbuh menjadi pemimpin, sementara orang terkenang, ah, ini kan yang kemarin malam gua gotong, dia lagi mabuk. Harga diri, kepribadian. Jangan lupa saudara, kita hidup di tengah masyarakat. Masyarakat itu punya hukum yang tidak tertulis, tapi lebih kuat dan lebih kejam daripada hukum tertulis. Orang bilang, sekali arang tercoreng di dahi, seumur hidup orang akan tetap ingat. Makanya Rasulullah dalam hadis memberikan tamsil untuk adik-adik remaja muslim ini, masalul mu'min kamasalin nahli. Perumpamaan orang yang beriman itu persis seperti tawon. Mentalitas orang mu'min persis tawon. Apa mentalitas tawon?

0: Orang mukmin perutnya itu perut selektif, yang dimakan yang baik-baik, yang diminum yang baik-baik. Yang baik menurut agama itu adalah yang halal, thayyibat. Perutnya selektif, bukan perut asbak. Kalau asbak untung apa saja masuk ke dalamnya, tapi mukmin perutnya ini selektif. Daging kambing masuk, tahu masuk, kangkung masuk, kodok minggir, air kelapa minum, kopi minum. Tapi kalau sudah berbau minuman keras, minggir. Sebab apa? Makanan dan minuman yang kita masukkan ke dalam perut besar ini akan digiling dalam perut besar, akan melahirkan energi, menggerakkan sel-sel pembuluh saraf. Kalau makanan dan minuman itu terdiri dari yang haram, energi yang ditimbulkan olehnya, energi yang haram, mempengaruhi sel-sel pembuluh saraf, orang akan cenderung berpikir yang haram kalau terlalu sering memakan makanan haram. Kalau sudah berpikir kepada yang haram, perbuatan pun akan mengarah kepada yang haram juga. Contoh kecil aja dah, ada enggak maling mikirin majelis taklim? Karena yang dimakan lebih banyak yang haram, yang dipikir paling-paling nanti malam rumah siapa lagi nih ya. Sudah mengarah ke sana. Saripati bunga yang dimakan tawon itu. Lalu tawon yang kedua saya lihat yang dikeluarkan selalu madu. Artinya apa? Orang mukmin itu kalau dia berkata, perkataannya mengenakan orang. Kalau dia berbuat, perbuatannya membawa manfaat bagi orang. Kalau kakinya melangkah, tentu ke tempat yang ada gunanya. Yang dikeluarkan madu, bukan racun. Indah tawon itu. Yang ketiga, tawon saya lihat kemanapun dia hinggap, tidak ada dahan patah. Artinya apa? Orang mukmin dimanapun dia tinggal, kemanapun dia pergi, pantang jadi biang kerok buat lingkungannya, pantang menimbulkan kerusuhan dan keonaran. Tidak ada cabang patah dimanapun tawon hinggap. Tapi juga yang keempat, saya lihat-lihat tawon itu jangan coba-coba diusik. Satu kali dia diusik, kemana orang lari? Nyilem masih ditungguin. Tawon. Tapi kalau enggak diusik, enggak ada tawon usil ke pasar nyariin orang. Ketika dia diusik, inilah saatnya saya harus mempertahankan kehormatan diri saya. Dia pun bangkit. Artinya apa? Orang mukmin tidak boleh nyari-nyari musuh, tapi ketemu musuh tidak boleh lari. Musuh jangan dicari, bertemu pun jangan lari. Mentalitas orang mukmin seperti tawon, yang dimakan baik, yang dikeluarkan baik. Kemana dia tinggal tidak menimbulkan keonaran buat masyarakat, tapi juga sanggup menjaga dan mempertahankan kehormatan dirinya. Kalau konteksnya dengan masalah yang sedang kita bicarakan, minuman keras, saya katakan tadi kita kadang-kadang salah pilih, tertipu oleh racun yang bermerek madu. Ada minuman empuk, nyari yang keras. Salah pilih. Ketahuan orang bikin pel buat anjing, manusia yang nelen. Akhirnya miring kayak anjing. Saudara, mari kita renungi An-Nisa ayat 140. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, qad nazzala alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum
1: hatta yakhudu fi hadith.

0: حديث غيره إنكم إذا مثلهم. Sungguh kata Allah, telah diturunkan kitab Al-Quran ini kepada kamu, yang apabila kamu dengar ayat-ayat Allah itu diingkari orang, diejek-ejek orang, fala taq'udu ma'ahum, jangan kamu duduk bersama orang-orang semacam itu. Bagaimana mengejek ayat-ayat Allah? Misalnya, tahu kalau minuman keras itu diharamkan, tapi masih minum juga, itu kan mengejek ayat namanya. Duduk di majlis semacam itu dilarang oleh Quran. Kenapa? Innakum izam misluhum. Kalau kamu juga duduk di majlis semacam itu, kau dan mereka sama saja, kata Quran. Sama saja. Tahu kalau minuman yang memabukkan itu diharamkan agama, tapi diminumnya juga mengejek ayat Allah. Duduk di tengah kelompok mereka berarti ikut mengejek ayat Allah. Dekat saja pun jangan, antahlah lagi sampai meminumnya. Maaf, bukankah Allah menurunkan Al-Quran kepada manusia, kata Imam Al-Ghazali, persis, maaflah, seperti gubernur berkirim surat kepada Pak Lurah. Dalam suratnya Pak Gubernur bilang, Pak Lurah, tolong carikan tanah di daerah Kebayoran untuk sekolah 6.000 meter. Pak Lurah dapat surat dari Pak Gubernur, bangga bukan main. Itu surat sore, pagi, siang, malam dibaca. Ditaruh di tempat yang tinggi. Diberikan minyak wangi, mau diambil, dicium dulu. Dibawa dengan penuh hormat dan hati-hati. Tapi tanah yang dipesan Pak Gubernur tidak dicari-cariin. Penghargaan macam apa ini? Nanti gubernur cek, Pak Lurah, siapa? Sudah terima surat saya? Sudah Pak, sudah. Bagus. Lalu bagaimana? Aduh Pak, surat Bapak sore, pagi, siang, malam saya baca. Bagus. Apalagi Lurah? Surat Bapak saya taruh di tempat yang tinggi Pak. Saya pakaiin minyak wangi. Mau saya ambil, saya cium dulu. Saya bawa dengan penuh hormat dan hati-hati. Bagus Lurah, kau memang hormat sama atasan. Cuman Lurah, tanahnya udah dicariin belum? Nah yang itu belum tuh Pak. Belum. Kata gubernur, bagus Lurah, besok berhenti lo ya. Membacanya memang penting, al-muta'abbad bitilawatihi, beribadah dari sebab membacanya. Tapi setelah kita baca, kita tahu isinya, what next? Mau apa kita dengan isinya itu? Jangan yang kita baca kita injak-injak. Itulah ironinya, bagaimana Quran itu mau membawa keberkahan dalam hidup ini kalau yang kita baca sering kita injak-injak. Dalam kehidupan kita baca ayat wa ahallallahul bai'a wa harramar riba, Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba, tapi renten ditelan terus. Kita baca ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah, jangan bercerai-berai. Tapi sesama muslim pelotot-pelototan jalan terus. Janganlah yang sesama muslim kadang-kadang yang mengklaim dirinya sebagai pemimpin Islam kelihatannya juga sikut-sikutan jalan terus. Sehingga tidak heran kalau orang bilang di bawah ngamalin ayat kursi, sudah sampai di atas ayat hilang, tinggal kursi saja yang diamalin. Ironi dan menyedihkan. Perjalanan panjang memang saatnya kita menunggal dengan Al-Quran ini. Tetapi prosesnya memang harus kita mulai dari sekarang. Perkara kapan proses ini selesai, itu bukan masalah kita. Tapi bahwa kita sudah memulai suatu proses, itulah yang diharapkan. Hadirin yang saya hormati, oleh karena kerasnya peringatan Islam terhadap minuman keras, Pernah satu hari seorang lapor kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz bahwa ada sekelompok orang berkumpul meminum minuman keras. Kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, "Dera mereka, hukum cepat." "Ya Khalifah, kenapa?" "Di tengah mereka ada juga orang yang Ramadan biasa puasa." "Begitu, iya, yang biasa puasa duluan hukum." "Kenapa?" "Mengerti memang lebih besar resikonya daripada tidak mengerti. Kalau yang tidak mengerti dilatar belakangi oleh kebodohan, barangkali masih bisa ditolerir, masih bisa dimaklumi. Ini toh sudah tahu mau puasa, kenapa berkumpul di majelis yang ada minuman keras?" Tapi memang kelompok ini kan memang selalu ada. Kita lihat dalam masyarakat itu kan ada 4 kelas itu. Pertama, ada orang yang tahu perintah dan tahu larangan. Ini the first class, kelompok terbaik. Perintah tahu, dia kerjakan. Larangan tahu, dia jauhi. Ini orang terbaik. Yang kedua, ada orang tahu perintah tapi tidak tahu larangan. Perintah tahu, larangan tidak tahu. Salat mau, puasa mau, zakat fitrah bayar, nyolong mau, mabuk ayo. Perintah tahu tapi larangan tidak tahu, akhirnya semua dikerjain. Barangkali yang rada bingung malaikat bagaimana nyatatnya ini. Kotor absen. Gelas yang ada di hadapan saya ini, kalau semua diisi air putih macam ini, kan jelas bisa diminum orang. Kalau semua diisi bensin, jelas bisa diminum motor. Tapi kalau separuh diisi air putih, separuh diisi bensin, kacau. Kalau gelas yang ada di hadapan saya ini sepenuhnya diisi air putih, jelas bisa diminum orang. Kalau sepenuhnya diisi bensin, juga jelas bisa diminum motor. Yang repot kalau separuh diisi air putih, separuh diisi bensin. Kacau statusnya. Orang minum mabuk, motor minum pun mogok. Dijual juga tidak laku barang campuran. Inilah makna pernyataan Allah, "Wala talbisul haqqa bil batil." Jangan kamu campur adukan antara yang hak dan yang batil. Perintah dikerjakan, larangan pun dikerjakan juga. Sekianlah saudara pertemuan kita pada saat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja warga mengikuti Sirois Siraman Rohani Islam Mandalika. Nantikan Sirois Mandalika berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pada suatu sore hari, Abu Zar bin Ghifari bersama Rasulullah berada di sebuah tempat di pinggiran kota Madinah yang disebut Harrah. Di hadapan kami tampak Gunung Uhud. Ketika itu, Rasulullah bersabda, "Hai Abu Zar, jika aku mempunyai emas segunung Uhud ini, aku tidak akan merasa gembira sebelum kubagikan kepada hamba-hamba Allah di kanan kiri dan di belakangku, hingga dalam waktu 3 hari tidak akan tersisa kecuali 1 dinar yang aku sediakan untuk membayar hutang." Dalam hadis lain diceritakan bahwa Rasulullah bila memiliki harta, beliau bagikan harta itu kepada orang miskin hingga habis. Sungguh begitu besar kepedulian beliau terhadap lingkungan masyarakatnya. Di zaman sekarang, betapa banyak orang yang punya uang, tetapi banyak yang tidak peduli dengan lingkungan. Alangkah sejahteranya masyarakat jika para hartawan memiliki kepedulian seperti yang

Dikisahkan semasa hidupnya Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu dikenal sebagai pemimpin yang mencintai rakyatnya. Ketika dia wafat, tak banyak yang diceritakan Fatimah, istri Umar, untuk menggambarkan kehidupan sehari-hari sang Amirul Mukminin. Di antaranya adalah sepenggal kalimat dari Umar. Aku melihat dan merenungi diri bahwa aku mempunyai tugas mengurusi umat ini, baik yang kecil maupun besar, yang hitam maupun merah. Kemudian aku ingat perantau asing yang terdampar, fakir yang papa, tawanan yang nestapa, dan orang-orang menderita lainnya di seluruh penjuru negeri dan ujung dunia. Lalu aku menyadari bahwa Allah akan meminta tanggung jawabku atas mereka semua. Ini membuatku takut kepadanya dan meneteskan air mata. Hatiku gemetar setiap kali bertambah ingat, bertambah pula

0: selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.

radio, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada caci maki, tidak ada hujatan, tidak ada ujaran kebencian. Radio adalah media yang paling santun dan pemersatu. Saatnya kita berpikir jernih. Orang bijak seharusnya bisa memilih media mana yang lebih baik dan lebih berkelas. Ayo, tetap semangat, dengar radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

zaman telah berubah, tapi radio akan selalu ada. Radio akan selalu didengar, radio akan selalu dicari dan diminati. Ayo dengar radio kapan saja, di mana saja. Karena dengar radio tak butuh kuota. Radio Mandalika 88 FM.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
1: Tetap dengar radio.

terangkai dari bahan kualitas teratas. Sarung Atlas, super warnanya. Ciptakan perpaduan warna yang tepat serta tahan lama. Super tenunannya, dengan kerapatan sempurna berkelas dunia. Super nyamannya, tekstur sarung yang halus memberikan kenyamanan ekstra untuk segala aktivitas. Sarung Atlas kini sudah menjadi inspirasi dan dipasarkan ke seluruh Indonesia dan negara-negara di Asia, Timur Tengah, hingga Afrika. Sarung Atlas dapat diperoleh melalui sarungindonesia.co.id dan Sarung Atlas Official Store di semua marketplace di Indonesia. Atlas, Inspiring the World by BHS Tech.

0: Apa ya hebatnya radio?
1: Hebatnya radio terletak pada kemampuan beradaptasi di era digital, menjangkau pendengar luas di berbagai platform, AM, FM, online, dan aplikasi, menjadi sumber informasi dan hiburan yang mudah diakses, seperti musik, berita, dan obrolan. Dan yang paling hebat adalah bisa mempertahankan kedekatan emosional dengan pendengarnya melalui suara yang personal. Nah, radio hebat kan? Ayo terus dengar radio, dan terus beriklan di radio.

Pada suatu sore hari, Abu Zar bin Ghifari bersama Rasulullah berada di sebuah tempat di pinggiran kota Madinah yang disebut Harrah. Di hadapan kami tampak Gunung Uhud. Ketika itu, Rasulullah bersabda, "Hai Abu Zar, jika aku mempunyai emas segunung Uhud ini, aku tidak akan merasa gembira sebelum kubagikan kepada hamba-hamba Allah di kanan kiri dan di belakangku, hingga dalam waktu 3 hari tidak akan tersisa kecuali 1 dinar yang aku sediakan untuk membayar hutang." Dalam hadis lain diceritakan bahwa Rasulullah bila memiliki harta, beliau bagikan harta itu kepada orang miskin hingga habis. Sungguh begitu besar kepedulian beliau terhadap lingkungan masyarakatnya. Di zaman sekarang, betapa banyak orang yang punya uang, tetapi banyak yang tidak peduli dengan lingkungan. Alangkah sejahteranya masyarakat jika para hartawan memiliki kepedulian seperti

radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda, dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.

Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.

0: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang.
4: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya lagi bete.
4: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
4: Musik lah. Musik dangdut. Musik juga. Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari

0: Sambil kerja, bisa dengar radio. Sambil nyetir, bisa dengar radio. Sambil masak, bisa dengar radio. Sambil apa saja, bisa dengar radio. Dengar radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, dengar radio.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM. Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: Kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengerin.

0: Smile Baby Shop, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
1: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
1: Iya kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88 Mandalika FM Radio Lombok.
2: Semusim sekilas musik malam Mandalika.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: Ayo, dengar radio.

0: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
1: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: alasan kenapa radio masih terus diminati. Informasinya selalu terupdate, playlistnya nggak bosenin, penyiarnya yang bikin hari kamu makin ceria, topik yang dibahas selalu menarik dan relate dengan kehidupan. Bisa request lagu dan kirim salam. Dan sering ada quiz berhadiah juga loh. Ayo, tetap dengar radio
1: dan beriklan di radio.
2: 88.4 Mandalika FM.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM. Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
1: Tetap dengar radio.

0: Smile Baby Shop, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
1: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding media massa lain tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak atau yang lama. Dan radio tepat sasaran. Radiomu, radioku.

0: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
1: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

Dikisahkan, semasa hidupnya Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu dikenal sebagai pemimpin yang mencintai rakyatnya. Ketika dia wafat, tak banyak yang diceritakan Fatimah, istri Umar, untuk menggambarkan kehidupan sehari-hari sang Amirul Mukminin. Di antaranya adalah sepenggal kalimat dari Umar, "Aku melihat dan merenungi diri bahwa aku mempunyai tugas mengurusi umat ini, baik yang kecil maupun besar, yang hitam maupun merah. Kemudian aku ingat perantau asing yang terdampar, fakir yang papa, tawanan yang nestapa, dan orang-orang menderita lainnya di seluruh penjuru negeri dan ujung dunia. Lalu aku menyadari bahwa Allah akan meminta tanggung jawabku atas mereka semua. Ini membuatku takut kepadanya dan meneteskan air mata. Hatiku gemetar setiap kali bertambah ingat

STR atau surat tanda registrasi merupakan bukti tertulis dari negara yang menyatakan bahwa seorang tenaga medis dan tenaga kesehatan kompeten dalam melaksanakan praktik. Setiap tenaga medis serta tenaga kesehatan wajib memiliki STR sebelum membuat surat izin praktik atau SIP untuk bisa memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Selengkapnya ikuti Trijaya Hot Topic bersama KKI, STR dan layanan resmi KKI. Cegah calo, hoax dan salah kanal. Senin 10 Agustus jam 2 siang waktu Indonesia Barat hanya di Trijaya FM.

Anda punya info lalu lintas, peristiwa penting di sekitar Anda, layanan publik servis, kirim ke WhatsApp Hotline Trijaya di 0812 111 1046.

Anda punya info lalu lintas, peristiwa penting di sekitar Anda, layanan publik servis, kirim ke WhatsApp Hotline Trijaya di 0812 111 1046.

taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti dan sayang kepada kedua orang tuanya, mencintai dan juga mengamalkan Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabinya. Ya Allah, berikanlah kepada hamba rizki yang halal, yang banyak, yang penuh dengan berkah, dan mudah hamba mendapatinya. Panjangkanlah umur hamba dalam sehat dan juga ibadah. Matikanlah hamba dalam keadaan husnul khatimah. Bagi orang-orang yang sudah mendahului hamba, ya Allah, sudah kiranya Kau terima amal baiknya, Kau ampuni dosa-dosanya, Kau jadikan kuburnya taman daripada taman surga. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabi al-fatihah. A'un.

Sadaqallahul Azim. Sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah banyak sekali memberikan contoh dan suri tauladan kepada kita. Dan jika kita mengikutinya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu tandanya Allah meridhoinya. Allah telah ridho, itu yang terpenting. Jika ada pertanyaan, kenapa sih kita harus mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap sepak terjang dan sifat serta perbuatan kehidupan kita? Karena itu yang diridhoi oleh Allah. Rasulullah memberikan contoh kepada kita karena itu adalah tuntunan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala supaya kita sebagai umatnya dan juga sebagai hamba Allah mengikuti Rasulullah. Kalau Allah sudah ridho, berarti Allah sayang sama kita. Kalau Allah sayang kepada kita, memberikan rahmatnya dengan sebab apapun, insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Jika Allah ridho dan sayang sama kita, dengan sebab kita mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Jadi bukan semata-mata kita ngikut Rasulullah ikut saja tanpa ada sebabnya dan juga akibatnya. Ya, sebabnya kita mengikuti Rasulullah, akibatnya Allah ridho kepada kita. Kalau kita menyimpang daripada apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah enggak ridho. Ini salah satu contoh. Rasulullah mencontohkan kepada kita supaya kita ikhlas dalam berdoa, khususnya berdoa kepada orang ya, atau untuk orang yang sudah meninggal dunia. Jadi ikhlas dalam berdoa secara umum, lebih-lebih ikhlas berdoa untuk orang yang sudah meninggal dunia. Kan orang yang sudah meninggal dunia udah terputus amalnya, kenapa kita doakan juga? Lah ini perintah Rasulullah. Perintah Rasulullah dalam hadis yang sahih. Jadi kita jangan terpengaruh dengan orang yang mempunyai pemahaman bahwa doa orang yang hidup kepada yang mati itu tidak sampai. Jangan terpengaruh. Pasti sampai ya. Sekalipun mereka yang mempunyai keyakinan tidak sampai, ya silakan, itu urusan mereka. Tapi kalau kita, kita bisa bayangkan kalau ibu kita, ayah kita berkalang tanah terpendam dalam kubur, mengharap doa, mengharap pertolongan, kita gak doain, gak tega kita. Ini rasionalnya begitu ya. Iya, masa ibu kita yang sudah meninggal dunia gak kita doain? Ya Allah, kita termasuk anak yang durhaka. Kalau percuma Allah menurunkan firman-Nya, Rabbi gfirli wali walidayya warhamni warhamhuma kama rabbayani shaghira, hadis Rasulullah juga. Atau dalam riwayat lain, Rabbana gfir lana wali ikhwanina allazina sabakuna bil iman wala taj'al fi kulubina ghillan lillazina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu kan firman Allah semua, mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Jadi jika ada pemahaman, sekali lagi, yang doa orang hidup tidak sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia, itu kita kesampingkan. Anggap saja ya itu sebagai tambahan ilmu, tapi berbeda dengan pemahaman kita ya. Kalau kita sampai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dari Ibnu Hibban radhiyallahu an, disahihkan oleh Ibnu Hibban, riwayatnya Imam Abu Daud. Dalam kitab Bulughul Maram, hadis yang ke-589. Idza shallaitum 'alal mayyiti fa akhlisu lahu ad-du'a. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu salatkan satu jenazah, satu mayit, maka doakanlah dia dengan ikhlas. Tuh, doakanlah dia dengan ikhlas, fa akhlisu lahu ad-du'a. Berarti kan benar-benar suruh doain, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Dalam hadis yang berbeda riwayat Imam Muslim, Rasulullah berdoa, Allahumma ighfir

persaksian para malaikat. Pahalanya luar biasa. Jangankan mensolatkan, mengikuti jenazah saja, jangan dikira itu tidak ada nilainya, itu luar biasa nilainya. Jangankan mensolatkan, mengikuti, mengiringi, bukan mengiringi ya, dalam arti menemani. Kalau mengikuti berarti kita berada di belakang jenazah. Kalau mengiringi, nah ini bisa bareng nih. Tapi contoh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu jenazah mengikuti beliau. Jadi beliau ada di depan jenazah ketika menuju ke makamnya. Bahkan Rasulullah melarang untuk mengiringi atau mengikuti jenazah dari belakang, apalagi dengan menangis-nangis. Ini ya, apalagi dengan meratap-meratap, itu Rasulullah larang dalam hadis yang sahih. Apa sih ganjaran orang yang mengikuti jenazah? Dalam hadis ini, hadisnya muttafaq alaih. Hadisnya muttafaq alaih ya. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, Nabi SAW bersabda, asri'u bil janazah, fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi, wa in taku siwa zalika fa syarrun tada'unahu an riqabikum. Kata Rasulullah SAW, bersegeralah membawa jenazah, karena jika adalah ia orang yang baik, berarti kepada kebaikan itulah kamu dapat. Maka percepat, semakin cepat semakin banyak kebaikan yang kamu dapat. Dan jika ia adalah bukan termasuk golongan orang yang baik, berarti kejelekanlah yang kamu turunkan daripada bahu-bahu kamu. Maksudnya kejelekan jenazah itu terbawa, hilang dengan cepatnya kita mengantar jenazah. Akan rontok, akan jatuh. Kejelekan jenazah itu akan jatuh, akan hilang, akan rontok dengan sebab kita mempercepat jalannya. Bukan cepat lari-lari, tidak ya. Cepat itu tidak diperlambat. Cepat itu tidak diperlambat, pelan-pelan aja, enggak. Tapi biasa cepat gitu ya. Tidak tergesa-gesa juga, tidak berlari-lari juga. Kalau berlari-lari nanti jatuh. Dalam arti cepat ya segera gitu ya. Jangan tunggu-tunggu. Semakin cepat semakin bagus kalau dalam mengurus atau menguburkan jenazah. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, man syahidal janazah hatta yusolliya alaiha falahu kirat, wa man syahidaha hatta tudfana falahu kiratani. Kila wa mal kiratani ya Rasulullah, mislu al jabalaini al azimaini. Ini hadis mutawak alaih. Telah bersabda Rasulullah SAW, siapa saja yang menghadiri di satu jenazah mensolatkan ya, siapa saja yang hadir mensolatkan jenazah, maka adalah baginya ganjaran kebaikan satu kirat, satu kirat. Dan barang siapa menghadirinya hingga ia dikuburkan, ditanam, maka adalah baginya dua kirat. Kemudian para sahabat bertanya, apa itu kirat ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, kirat itu adalah seperti dua gunung yang besar. Kiratani berarti dua gunung yang besar. Ganjarannya seperti dua gunung yang besar. Kita bisa bayangkan sahabatku, pahalanya sebesar gunung hanya mensolatkan sampai mengantarkan jenazah, apalagi sampai mendoakan. Masya Allah. Ini ya, ternyata hikmah di balik kita harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata Allah ridho. Apalagi ketika kita mengiringi itu di hati kita, ya Allah, satu saat saya akan disolatkan, satu saat saya akan dibawa dengan menggunakan keranda kurung batang dikuburkan. Dia banyak beristighfar, ingat kepada kematian, dos itu pahalanya luar biasa, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bayangkan mensolatkan jenazah pahalanya satu kirat. Pahala kebaikannya itu satu gunung yang sangat besar. Sampai menguburkan pahalanya seperti dua gunung yang besar. Atau ada pemahaman solat dan menguburkan itu pahalanya dua kirat. Tuh ya, pokoknya luar biasa. Di samping itu juga dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi dalam hadis yang berbeda, ini lil Bukhari. Imam Bukhari juga meriwayatkan dari hadis Abi Hurairah, man tabi'a janazata muslimin imanan

0: ihtisaban wa kana ma'aha hatta yusalla 'alayha wa yufragu min dafniha fa innahu yarji'u bi kiratayni kullu kiratin misru jabali Uhudin. Barang siapa turut jenazah muslim karena iman dan juga karena hendak dari ganjaran, mencari pahala, mencari keriduan Allah, dan ia besertanya hingga disolatkan dan selesai ditanam, dikuburkannya, maka sesungguhnya ia kembali dengan membawa ganjaran yang sangat luar biasa, yaitu 2 kirat. Sedangkan tiap-tiap kirat itu seperti Gunung Uhud. Wah, Gunung Uhud kan gede itu, luar biasa ya. Ini, nah bagaimana dengan wanita? Sementara wanita, Rasulullah enggak mengeraskan untuk melarangnya. Tapi yang dikeraskan untuk melarangnya yaitu dengan cara menangis-nangis. Bahkan ada satu hadis melarang ya, wanita itu dilarang mengitu jenazah karena posisi perasaannya kurang kuat, takutnya dia meraung-raung, menangis-nangis atau pingsan dan lain sebagainya. Begitu sobatku ya. Ini khusus bagi laki-laki. Dan itu juga bukan hanya mengiringi jenazah dari belakang. Rasulullah itu mengiringi jenazah, beliau jalan duluan. Wahum yamsuna amamal janazah. Ya, Rasulullah beserta sahabatnya berjalan di depan jenazah, jenazah di belakang, bukan mengiringi jenazah, bukan mengikuti di belakang jenazah, tapi di depan jenazah. Beda tuh sobatku ya, harus tahu ilmunya. Karena ada hadis muttafaq alaih, nuhina anitiba'il janazah walam yu'zam alaina. Kami dilarang dari mengiringi jenazah tetapi tidak dikeraskan atas kami. Dilarang cuman enggak terlalu keras, kena larangan ya. Sekedar anjuran kalau bisa di depan jenazah, jangan di belakang jenazah. Besok orang ngikutin di belakang jenazah, kalau bisa di depan. Ini yang berjalan kaki, lain halnya dengan kondisi lalu lintas mengikuti ambulan. Ya, kita harus mengikuti ambulan. Karena ya beliau yang tahu tempatnya, kalau bisa kita tahu tempatnya kita duluan daripada mengikuti jenazah. Ya sobat ya, mudah-mudahan ini ilmu yang bermanfaat buat kita dan menjadi introspeksi buat diri kita semua. Satu saat ya kita akan mengalami itu semua. Ketika kita meninggal dunia, kemudian dikafankan, dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan, didoakan. Nah, kita doa mudah-mudahan kita husnul khatimah. Yallah biha, yallah biha, yallah bihusnil khatimah. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, yang memutarbalikan hati, tetapkanlah keyakinan kami atas agamamu, atas Islam agama kami. Mantapkanlah hati kami dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua Allah matikan dalam keadaan husnul khatimah. Baik sobatku, jika di antara sobat ada yang ingin bertanya atau SMS, WA, rekaman suara, silakan kirim ke ya 08194x41005. 08194x41005. Sekali lagi sobatku ya, dengan cara ketik sejuk nama, alamat, kemudian pertanyaannya, kirim ke 08194x41005. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network. Juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: Selebritis tereksis hanya di Radio RDI.
1: Sejuk di hati.
2: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukrulillah sobatku. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan, keafiatan, semangat untuk ibadah, semangat untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan. Baik sobatku, sebagai pengingat, jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, silakan SMS, WA atau rekaman suara kirim ke 081 94 kali 41 005. Sekali lagi 081 94 kali 41 005. Silakan bertanya sobatku ya, karena pertanyaan sobatku itu bisa bermanfaat buat semua pendengar setia Sejuk di Hati, juga bisa menaikkan rating supaya acara Sejuk di Hati ini terus dapat dipertahankan. Semakin banyak pertanyaan sobatku, semakin bagus. Dan insya Allah kita ini para penyiar, operator, semuanya Allah berikan kesehatan, keafiatan ya, sehingga setiap hari bisa mengayomi sobat-sobat semua dalam bertanya di acara Sejuk di Hati. Baik, pertanyaan yang pertama sobatku, beliau sudah bertanya beberapa kali. Dan saya Dede di Tangerang, saya mau tanya. Ya, Dede lagi juga bertanya di Tangerang Serpong, apa hukumnya rajin sholat tapi tak jumatan? Iya, ini kita sudah jawab ya, sudah kita jawab ini. Iya, beliau bertanya dua kali. Sekali lagi sobatku, jika dia rajin sholat lima waktu tetapi jumatan gak sholat, nah ini Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholat lima waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu adalah fardu ain, wajib hukumnya. Begitu juga dengan sholat Jumat. Begitu juga dengan sholat Jumat, hukumnya fardu ain, wajib setiap muslim, laki-laki khususnya, bukan perempuan. Kalau perempuan tetap sholat zuhur. Ya, sholat Jumat itu hukumnya wajib. Maka jika meninggalkan, ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka salatal jum'ati salasa marrat mutawalliyat faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat Jumat secara sengaja berturut-turut tiga kali, maka sungguh dia sudah kafir. Bukan kafir zati ya, ini kafir fi'li, kafir perbuatan. Cukup taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, kemudian selanjutnya dia mengerjakan kewajibannya. Sobatku ya, jadi konsekuensinya itu dosa besar meninggalkan sholat Jumat. Kemudian ada juga yang bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Dari Haji Lili Cilegon, kalau saya beli sate antara 20-30 tusuk aja untuk 5 orang, plus sopnya, belinya selalu di bulan puasa untuk makan sahur. Satenya sate bebek khas Kampung Cibabar Cilegon, Banten, di luar bulan puasa, nunggu di hajatan kalau diundang, makasih. Apa nih ya? Ya intinya beliau membelikan sate 30 tusuk buat 5 orang. Ya, itu di bulan untuk makan sahur, wah pahalanya luar biasa. Gitu. Man fattara shaiman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memberikan untuk orang, siapa yang memberikan makan untuk orang yang berbuka puasa apalagi di bulan Ramadan, maka pahalanya seperti orang yang berpuasa tersebut dan ditambah lagi pahala yang berlipat ganda. Begitu juga dengan untuk sahurnya. Ya, buka puasanya pahalanya luar biasa. Begitu juga dengan buat sahurnya. Mudah-mudahan istiqomah Bapak Haji Lili. Baik sobatku, ini pertanyaan dari sobat kita di SMS ya. Ada juga pertanyaan sobat kita, ini masih banyak lagi yang di SMS, cuman kita lebih banyak terima di WA. Kita baca yang di WA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Kita dengarkan pertanyaan sobat kita.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku, Pak Ustadz. Gini Pak Ustadz, saya mau nanya. Begini ceritanya, saya kan kerja pulang jam 4 naik angkot pulangnya. Tapi sampai ke rumah ini sudah jam 5 seperempat. Begitu saya datang mandi, udah ngambil air wudhu, begitu saya lihat jam udah jam 6. Terus saya ini ragu mau sholat asar nih Pak Ustadz. Itu gimana itu, apa sholat, kalau seandainya saya sholat asar, apa itu sholatnya sah, apa perlu kodok aja gitu nanti setelah sholat maghrib. Ya begitu aja Pak Ustadz, terima kasih. Ini saya mengajukan pertanyaan yang ketiga, pertanyaan yang kedua dan dijawab oleh Pak Ustadz. Terima kasih atas jawabannya. Dan ini untuk yang ketiga Ustadz, tolong secepatnya minta jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya sobat kita, Bapak Iwan Iswanto ya. Bapak siapa tadi? Ini tulisannya Iwan Iswanto. Ya, Nismanto. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan keafiatan. Pertanyaan dari beliau kita akan jawab setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network. Juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukurillah sobatku. Pertanyaan dari Iwan Ismanto. Kita langsung saja ke pertanyaan. Oh ya, ini sebagai ajakan kebaikan nih. Saya lupa. Jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, SMS, WA, rekaman suara, kirim ke 081 94 kali 41005. Ya, jangan lupa sobatku ya, silakan bertanya supaya sejuk di hati ini terus bisa mengudara dan banyak memberikan manfaat. Dan kami penyiar, operator, semuanya Allah kasih sehat sehingga lancar. Baik, jika di antara sobatku ada yang sedang kelebihan rezeki, silakan ayo kita berjuang bersama atau membantu perjuangan kami membangun sarana ibadah dan juga belajar para santri. Masya Allah, kemarin ada santri kita yang kecelakaan. Ya, kita yang namanya perjuangan, kita ajak ke bawa ke rumah sakit, kita obati. Inilah beratnya perjuangan ya. Ada juga yang sakit, apalagi lagi musim DBD ini, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan untuk terus istiqomah dalam berjuang. Baik, pertanyaan dari Iwan Ismanto tadi. Beliau bertanya tentang beliau pulang kerja jam 4, sampai rumah jam 5 seperempat. Kemudian beliau mandi, kemudian sholat asar. Itu tanggung sholat asarnya, pengen dia lagi masuk maghrib. Kan gitu ya. Apa sholat asar atau diqadha habis maghrib? Nah, pertanyaannya begitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim sobatku yang Allah sayangi. Jika kondisi demikian, pulang sampai rumah jam 5 seperempat, maka hendaklah langsung segera ngambil wudu, kemudian sholat asar. Setelah sholat asar baru mandi. Nah, itu lebih bagus sobatku ya. Ya, kondisi lagi kurang sehat. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kita semua. Jadi sobatku, segera boleh, masih diperbolehkan jam 5 seperempat itu untuk ngambil wudu kemudian sholat asar. Jadi tidak ada qadha. Qadha itu ya, jika memang benar-benar darurat, benar-benar darurat, itu baru bisa diqadha. Cuman kalau itu belum darurat namanya, ya masih bisa sholat jam 5 seperempat atau sebelum waktunya tibanya sholat maghrib, itu masih diperbolehkan untuk sholat asar. Lebih baik lagi, karena pulangnya jam 4, itu kita bisa sholat, jam 4 kan berarti udah asar ya, itu bisa kita sholat di kantor, di masjid kantor, di musola kantor. Kita sholat terlebih dahulu, baru kita pulang, sampai rumah tinggal istirahat. Nah begitu sobatku, lebih baik lagi ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita semangat untuk terus ikhlas dalam beribadah. 5 waktu khususnya sholat dalam sehari semalam yang menjadi kunci keberhasilan dunia dan akhirat buat kita. Terima kasih sobatku. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Tes dari Neni Farida. Masih ngetes saja di ngarik ya. Silakan sobatku ya, kirim SMS-nya. Setelah itu, oh ya Pak Ustaz, selama ini kan sudah sering ambil, soalnya ya kalau bilang dikasih dia bilang pinjam, katanya itu nggak boleh terjadi. Pak Ustaz jawabnya, terima kasih Pak Ustaz. Saya, istri saya, sama aku dan keluargaku perhitungan, tapi kalau sama orang lain dan keluarga nggak perhitungan. Itu yang nggak suka saya berbuat begitu Pak Ustaz. Oh iya. Jadi sobatku, beliau seorang istri, kadang-kadang ngambil uang sendiri ya, dengan suami. Karena suami terlalu pelit. Nah, itu kemudian bagaimana? Kita sudah jawab sobatku ya. Tetap harus ada izin dari suami. Tetap harus ada izin dari suami. Yang penting sobatku sebagai istri sudah minta membantu kewajiban suami untuk memberikan nafkah. Suami mau ngasih atau tidak itu terserah suami yang tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di antara ulama ada yang berpendapat kalau itu adalah kewajiban suami, boleh kita ambil sendiri hak kewajibannya untuk membantu supaya suami tidak zalim kepada keluarganya. Sekalipun demikian, tetap lebih baik adalah minta izinnya. Ya, beliau juga berkomentar nih, terdengarkan.
2: Ya,
0: Pak Ustadz. Makasih jawabannya ya, terima kasih.
1: Iya sobatku. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Ini dari Bunda Nunik Bayu ya. Alhamdulillah. Ini juga kita dengarkan ya, ada pertanyaan sobat kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz telah dibalas secara langsung. Kini Ustadz, banyak yang mau saya tanyakan. Ini la'anallahu liman shalla fil masjidi fihi kuburon, itu benar-benar hadis apa bukan? Karena itu saya pernah lihat sendiri orang yang asal mulanya sholat di masjid tersebut sebelum dia tahu bahwa di dalamnya itu ada kuburannya. Setelah tahu, nggak mau sama sekali sholat di masjid itu. Masjid-masjid ini sekitar kita saya juga ikut-ikutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik sobatku, pertanyaan beliau kita akan jawab setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
3: Sejuk di hati disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: Selebritis tereksis hanya di Radio RDI.
1: Sejuk di hati.
2: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukrulillah sobatku. Kita bersua kembali sobatku ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan, keluasan rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah, yang mudah kita dapatinya. Yang masih belum kerja, Allah berikan pekerjaan yang layak gajinya, dan Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Mudah-mudahan istiqomah dalam mengerjakan, mendengarkan kebaikan-kebaikan di acara Sejuk di Hati. Ya sobatku ya, silakan bertanya sobatku. Silakan SMS, WA, rekam suara kirim ke 081 94 kali 41005. Coba kita dengarkan pertanyaan sobat kita nih yang tadi kita ulangi lagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz telah dibalas secara langsung. Gini Ustadz, banyak yang mau saya tanyakan. Ini la'anallahu liman shalla fil masjidi fihi kuburon, itu benar-benar hadis apa bukan? Karena itu saya pernah lihat sendiri orang yang asal mulanya sholat di masjid tersebut sebelum dia tahu bahwa di dalamnya itu ada kuburannya. Setelah tahu, nggak mau sama sekali sholat di masjid itu. Masjid-masjid ini sekitar kita, saya juga ikut-ikutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik sobatku, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobatku yang Allah muliakan, iya, orang-orang Yahudi dan Nasrani ya itu menjadikan kuburnya itu masjid gitu. Menjadikan kuburannya itu menjadi masjid. Sehingga kuburnya itu disembah-sembah oleh orang Yahudi ketika itu. Nah, ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala taj'alu masjidakum kuburo. Sampai seperti itu, jangan mengikuti orang-orang Yahudi. Nah, ketika di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah sudah berjanji kepada beliau, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak ada lagi umatmu yang akan menyembah kuburan karena keyakinannya sudah mantap. Ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Itu ada hadisnya sahih. Kemudian keterkaitan dengan hadis tersebut, memang itu ada hadis seperti itu, ya. Janganlah kamu sholat yang di dalam kuburan itu ada kuburannya. Dalam arti, jika kamu sholat itu seakan-akan menyembah kuburan itu yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara sudah ada jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada lagi umatmu yang akan menyembah kuburan, karena rasional mereka sudah terbangun dengan akidah yang kau perjuangkan, gitu. Ya sobatku. Nah kemudian kita bisa bayangkan kalau misalnya masjid itu nggak ada kuburan, atau kita tidak boleh sholat di masjid yang ada kuburannya. Berarti ini secara rasionalnya, kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah Al Munawwarah dan kuburan Abu Bakar Siddiq, para sahabat Rasulullah yang lainnya, baik yang ada di dalam masjid Madinah Al Munawwarah ataupun di belakang masjid Madinah Al Munawwarah, berarti orang tidak boleh sholat di situ. Nah, seperti itu sobatku ya. Jadi tetap diperbolehkan selama kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, bukan menyembah kuburan tersebut. Kita sholat di Madinah Al Munawwarah bukan menyembah makam Rasulullah, tapi menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah ada jaminan dari Allah, umat Nabi Muhammad nih yang muslim khususnya tidak akan menyembah kuburan, tapi tetap menyembah Allah, maka kondisinya seperti Masjid Madinah Al Munawwarah. Ya, berarti orang seperti itu tuh yang tidak mau sholat yang dalamnya ada kuburan, berarti imannya masih cetek, ya, imannya masih cetek, dia masih menyembah kuburan sehingga dia tidak mau sholat yang di masjid itu ada kuburannya. Sama kalau dia umroh atau haji, dia tidak mau arba'in, tidak mau sholat di Madinah karena di Madinah ada kuburannya. Nah sementara di Makkah Al-Mukarramah juga di situ banyak kuburannya, meskipun sudah tergilas atau terbangun yang dulu diuruk. Berarti dia tidak mau sholat juga di Makkah Al-Mukarramah. Masya Allah ya, itu pemahaman yang terbalik, pemahaman yang salah. Kita harus lihat Rasulullah melarang kita sholat di masjid yang ada kuburannya supaya kita tidak menyembah kuburan. Tapi kalau kita tidak menyembah kuburan, berarti boleh sholat di masjid itu meskipun ada kuburannya, karena kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan-jangan kalau pemahamannya begitu, dia tidak mau sholat yang di masjid ada kuburan, berarti dia tidak mau sholat kalau menghadap Ka'bah, karena Ka'bah itu batu, jangan-jangan dianggap berhala. Nah, ini yang masalahnya. Terlalu cetek pemikiran seperti itu. Harus belajar ilmu tauhid lagi. Terima kasih sobatku. Baik sobat, waktu sangat terbatas ya. Kami akhiri dengan doa.

0: Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ali wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Alhamdulillah, rasanya sejuk kan? Ingat ya, gak ada yang bisa sejukkan hati kecuali diri sendiri melalui siraman rohani. Sejuk di hati. Sejuk di hati, udahan dulu ya. Sampai ketemu besok. Wassalamualaikum.

0: Ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000.
0: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Ainis Tower, Jalan K. Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Siri, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
1: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 10:30 sampai 6:30 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI Jakarta.
2: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
3: 97,1 FM Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis terexist.